0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada dari Pak Sadat, Pak?
2: Enggak ada.
4: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
2: Enggak.
4: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Ya,
0: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya enggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah, ini karena memang begini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade. Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

96,7 MHz Pro 1 RRI Sungai Penuh. Selamat pagi semuanya. Anda yang saat ini baru tiba di tempat aktivitasnya, selamat memulai aktivitas kegiatan hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Peringat informasi kita, di mana peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi, memberikan perhatian, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Menyiapkan ucapan yang hangat dan penuh makna dapat menjadi salah satu cara paling sederhana untuk menyebarkan semangat perlindungan anak baik melalui media sosial, pesan singkat maupun kartu ucapan. Nah, peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli yang tepatnya hari ini memiliki latar belakang sejarah dan hukum yang kuat. Penetapan tanggal ini diprakarsai melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Sejak saat itu, Hari Anak Nasional dirayakan setiap tahun sebagai bentuk komitmen

bangsa dan bersama seluruh elemen mulai dari pemerintah, sekolah hingga keluarga dalam menjamin hak-hak dasar anak meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan serta hak partisipasi.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: kebakaran itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dari pelataran pusat daerah perkantoran. Anda masih bersama kami di 96,7 MHz. Selamat pagi semuanya. Bagi Anda yang hari ini baru memulai segala aktivitas tugas-tugasnya, ya, yang mungkin pekerjaan kemarin belum terselesaikan, hari ini dan pagi ini kembali dimulai, ya. Demikian juga bagi Anda yang kami tahu bahwa dari pagi sudah memulai aktivitasnya yang ada di pasar-pasar tradisional. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini rezekinya bertambah, ya. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan.

0: Baik pendengar, hari ini tanggal 23 Juli. Ya, seperti biasa di mana bangsa ini memperingati Hari Anak Nasional ya. Dan tentunya kita akan diikuti dialog hari ini yang tentunya mengangkat tema Hari Anak Nasional, upaya meneruskan dan sekaligus menangkal kasus kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini marak terjadi.
1: Gambaran kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi saat ini, silakan Mbak Iin.
2: Ya, kalau kita berbicara kekerasan anak tidak pernah putus ya, Mbak ya. Dan kita juga tidak bisa menghentikan secara drastis karena memang kasus kekerasan perempuan dan anak kayak gunung es. Banyak di bawah, di atasnya juga yang kelihatan justru di atasnya, padahal di bawahnya lebih banyak. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah ketika udah ada unit pelayanan teknis daerah di 11 kabupaten kota hari ini hampir lengkap, tinggal pejabatnya untuk Muaro Jambi dan Kabupaten Kerinci yang belum ada, tetapi kelembagaannya sudah berdiri semua. Nah, makanya kelihatan mungkin karena tadi kayak gunung es, kemudian kayak dua sisi mata uang, kelihatannya kita bergerak dan alhamdulillah dalam penanganan kasus kami menangani secara optimal ya, dengan keterbatasan dan yang ada di kita untuk pelayanan kami tetap mengadakan pelayanan. Memang jumlah kasus kekerasan anak pada hari ini yang provinsi layani langsung itu udah jumlahnya 52.
1: 52 ya.
2: Baru bulan Juli.
1: Masih ada perjalanan separuh bulan lagi.
2: Jadi kami perkirakan nanti di ujung itu 100-an. Nah, padahal tahun lalu di ujung enggak sampai 100. Jadi tahun 2026 ini meningkat, kayaknya akan berujung, diprediksikan kasus kekerasan anak ini banyak gitu kan. Nah, yang banyak memang di kasus kekerasan ini kalau anak perempuan itu memang kekerasan seksual. Nah, kalau anak laki memang pada hari sekarang kurang untuk sesama anak laki, tetapi banyak perundungan di anak laki-laki ya. Nanti ada perundungan, kemudian kekerasan fisik yang terjadi di sekolah, di rumah gitu. Ya, itu untuk gambarannya. Nah, kan yang menarik beberapa kasus kami ada 4 yang kami tanganin pada hari ini adalah yang terpapar irat. Intoleran, kemudian ada radikalisme yang tujuan akhirnya adalah teroris. Nah, ini juga masuk ke kami. Jadi memang sudah meluas dan banyak yang harus kami tanganin untuk pelayanannya gitu. Jadi ada 4 kasus di Provinsi Jambi dan itu lagi kita jalanin proses konselingnya, pendekatan dan sebagainya macam. Jumlah semuanya 7, diambil kota sama Muaro Jambi 2.
1: Baik. Dan ini merupakan kasus baru yang ditangani tahun ini atau sebelum tahun-sebelumnya sudah ada juga kasus serupa ini?
2: Tahun ini. Karena ini turunan dari kejadian SMA Negeri 72 yang di Jakarta tahun 2025. Di 2026 Densus 88 AT Polri kemudian menemukan beberapa kasus ini teridentifikasi bakal calon nanti bisa jadi teroris. Nah, makanya kami tidak menyangka juga ternyata anak Jambi ada 7 totalnya.
1: Lumayan banyak juga.
2: Dan yang tidak kita sangka juga sambil menariknya, makanya kami sangat intens di tengah-tengah lagi baraknya kasus kekerasan seksual anak, termasuk perundungan ini. Nah, ada kasus lagi yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah kasus anak yang terpapar terorisme ini. Nah, itu letaknya daerah yang kita pertama kali jalanin itu yang di luar dugaan kita itu di Jujuan, di ujung dari Kabupaten Bungo. Dan itu membuat saya juga kaget, histeris juga liatnya. Saya sampai wow, kok sampai di Jujuan sana ternyata anak Jambi termasuk dalam grup itu gitu. Nah, ini yang untuk iratnya radikalisme yang baru mungkin sebenarnya tidak baru, cuman ternyata turunan dari 72 itu cukup apa ya, cukup jelas. Kemudian itu ada loh gitu di tengah-tengah kita gitu. Nah, selain itu memang jumlah kekerasan anak perempuan terutama yang seksual memang tetap tinggi.
1: Dominan ya Mbak?
2: Dominan ya. Nah inilah yang sedang, tadi saya juga sempat cerita Mbak Yuni, yang sedang kita tangani terus kasus kekerasan seksual anak yang memang marak banget sekarang. Yang mau pelakunya itu ayah tiri, ayah kandung aja juga kemarin dua. Nah inilah yang terjadi sekarang, gambaran secara umum kondisi kekerasan terhadap anak di Provinsi Jambi. Nah yang mungkin kekerasan anak ini gak cukup di kami aja, karena di unit kami itu sebenarnya hanya menangani kasus. Jadi kasus yang tiba di kami adalah dampak dari semuanya. Hulu dan ilir, ilir dan hulu gitu ya. Kalau mau ngelihat ini loh, apa sih yang dilakukan oleh apa namanya pemerintah, dan bukan kami saja ya, banyak yang lain melihat kasus kekerasan anak itu lihatnya di kami. Begitu datanya meninggi, tentu kita juga harus berpikir apa sih yang kita harus lakukan. Nah ini perlu pemikir-pemikir dan bersama. Karena yang bergerak sendiri kami, kami tidak mampu gitu. Karena memang di ujungnya kalau udah sakit kita sembuhin. Tapi lebih bagus gak sakit.
1: Lebih baik mencegah ya, daripada mengobati.
2: Mencegah
1: gitu. Nah,
2: mencegah inilah yang pada hari anak nasional ini harusnya yang lebih kita apa ya, kobarkan, kita tiupkan ke masyarakat. Mari kita lebih baik mencegah. Kenapa saya selalu bilang lebih baik kita mencegah daripada di kami mengobatin. Karena sesuatu yang jiwanya sudah retak tidak akan balik sempurna.
1: Seperti sempurna.
2: Jadi kalau kasus kekerasan seksual anak perempuan itu tinggi terus, saya nggak jamin nanti ada yang gantiin Mbak Yuni. Dampak-dampaknya yang kita hadapin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan mereka seperti apa kondisi psikologisnya. Nah itu yang terus saya tiupkan, saya apa ya, kobarkan semangat bahwa kalau anak kita, anak-anak kita sudah mengalami trauma, kita gak punya siapa-siapa untuk kedepannya. Kita bahkan nanti bisa lost generation kita. Nah ini yang sedang juga kita galakkan, kita perjuangkan, bahwa anak korban yang sudah di kami tangani itu sudah dampaknya. Tapi mari kita sama-sama mencegahnya gitu, supaya tidak terjadi lagi kekerasan yang sangat apa ya, menyedihkan ya dampaknya bagi anak-anak kita. Bahkan anak disabilitas pun itu mengalami kekerasan. Kekerasan seksual. Dia sudah mengalami disabilitas ya, retardasi mental, tapi dimanfaatin gitu kan, dalam kekerasan seksual. Nah ini yang menjadi di dunia pendidikan pula. Nah
1: miris sekali ya.
2: Ini yang menjadi tanda kutip di kita, hendaknya kita bersama ya, karena kemampuan UPTD PPA nggak sejauh itu gitu. Tapi kami tetap berjuang, tetap semangat meminimalkan lah.
1: Walaupun untuk menghilangkan kayaknya sulit ya, mungkin ya. Tapi setidaknya menekan angka.
2: Paling tidak kita stabil gitu. Tidak lagi banyak anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual.
1: Baik. Kita ke Sungai Penuh. Bu Ika masih bersama kami?
3: Oke, masih. Ibu Ika, tadi Mbak
1: Iin sudah menyampaikan secara kondisi secara umum ya, ini yang mungkin pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi. Ternyata kasus kekerasan terhadap anak ini cukup lumayan tinggi, terutama terhadap kekerasan seksual tadi disampaikan. Tapi kami ingin mengetahui nih secara khusus mungkin, kalau kondisi di Sungai Penuh seperti apa tren kasus kekerasan terhadap anak saat ini, terutama di momen peringatan Hari Anak Nasional. Silakan Bu Ika.
3: Iya, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya. Salam juga. Ini ya, sehat selalu ya Mbak Yuni ya, semangat ya.
2: Iya, Ibu, salam kenal.
3: Baik. Tadi sepertinya memang Mbak Yuni memang spesialisasi lah dalam penanganan masalah perempuan dan anak di Provinsi Jambi.
2: Jadi
3: kami Kota Sungai Penuh pun banyak belajar dari beliau terkait ini gimana gitu kan karena tergolong UPTD PPA di Kota Sungai Penuh juga tergolong baru baru di tahun 2023. Jadi baru jalan dalam 3 tahun lah di tahun ini. Nah, untuk di Kota Sungai Penuh sendiri ya hampir sama lah dengan di Provinsi Jambi. Jadi angka kekerasan tertinggi itu masih mendominasi untuk anak perempuan ya di seksual, untuk anak laki-laki ya di perundungan. Tetapi yang agak menonjol di 2026 mungkin Mbak Yuti juga udah menyimak berita viral ya, mm-mm, di Kota Sungai Penuh ya,
1: yeah,
3: yang terkait kasus seksual yang di lingkungan pendidikan itu, mm-mm, yang dilakukan oleh tenaga pendidik Oklum, terhadap ya, anak-anak kita. Iya, tetapi yang agak uniknya di tahun ini itu dia kasus seksualnya terkait korban kita anak laki-laki gitu. Mm-mm. Itu yang jadi 2026, mm-mm, dan angkanya untuk 2026 ya masih bergeser di seputaran itu, jadi angkanya masih belum bisa kita tekan terlalu banyak, tetapi minimal sudah ada penurunan dari tahun sebelumnya.
1: Yeah.
3: Gitu. Jadi kalau kita melihat angkanya 2024 kita punya kasus sebanyak 53 kasus, mm-hmm, 2025 kita menurun jadi 42. Nah 2026 kita mudah-mudahan terjadi penurunan juga dari angka 2020 tahun 2025. Sampai di bulan ini kita masih punya angka 22 kasus, mm-hmm, untuk 2026. Artinya walaupun tidak
1: menurun ya,
3: angka progres penurunannya belum sebegitu drastis, tapi setidaknya angkanya dapat kita tekan sedikit gitu.
1: Baik,
3: begitu.
1: Baik. Kalau di Sungai Penuh, Bu, dari penanganan kasus yang dilakukan ini, kelompok usia anak yang paling rentan menjadi korban kekerasan ini seperti apa ini kalau di Sungai Penuh sendiri?
3: Ya, Sungai Penuh untuk data yang ada 2025-2026 ini rentan itu di usia 15 hingga usia 18 ya, SMP hingga ke level tingkat SLTA. Kemarin yang kasus viral itu kan di level SMP.
1: Iya.
3: Iya.
1: Dan ini sangat miris sekali ya, ternyata pelakunya adalah orang-orang yang terdekat, yang mungkin justru ketemu setiap hari yang, dan
3: iya, yang kita anggap bahwa orang ini bisa melindungi anak-anak kita, malah orang ini yang menjadi mangsa untuk anak-anak kita. Ini patut diwaspadai untuk seluruh masyarakat, terutama untuk orang tua. Nah, jadi mungkin pelajaran yang diambil dari kejadian-kejadian seperti ini adalah perlunya peran orang tua yang lebih berperan lagi terhadap anak-anak kita, terutama peka, ya, peka terhadap tingkah pola laku anak kita. Biasanya berubah itu. Jadi anak-anak kita yang mengalami korban kekerasan, baik itu di sekolah atau dimanapun, ketika di rumah itu sebenarnya bisa dideteksi oleh orang tua gitu. Anak kita pasti punya perubahan terhadap sikapnya, perilakunya, emosinya. Nah, disitulah perlu peran orang tua untuk menyikapi ini gitu. Artinya memberi perhatian yang lebih lagi, sehingga ketika memang anak ini mengalami kekerasan, menjadi korban gitu, cepat tertangani secara baik gitu, Mbak Yuni. Jadi jangan ketika mereka mengalami kekerasan dan mereka trauma, mereka menghadapi sendiri diri mereka.
1: Betul.
3: Nah, itulah perlu peran orang tua dan peran kita semua. Seperti itu, Mbak Yuni.
1: Baik.
3: Alhamdulillah di PPA Kota Sungai Penuh kita sudah dibantu oleh dana bantuan khusus dari pusat. Jadi kita masyarakat Kota Sungai Penuh dengan baik. Kita ada punya tenaga psikolog, kita juga punya pendamping hukum yang dibiayai oleh dana alokasi khusus. Kita juga punya Puspaga. Nah, Puspaga itu pusat pemajaran keluarga. Jadi kita lebih mendorong orang tua bagaimana memberi pola asuh yang baik dalam pengasuhan, sehingga anak-anak kita bisa diasuh dengan lebih baik lagi, sehingga menekan juga angka kekerasan dan perilaku yang tidak baik terhadap anak-anak kita.
1: Baik. Nanti kita akan membahas kembali berkaitan sebenarnya faktor apa ini yang paling apa ya mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan baik di Provinsi Jambi maupun secara khusus di Kota Sungai Penuh. Mbak Iin dan Bu Ika, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
4: Itu. Oke. Cinta.

0: 있어?
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa di kebersamaan kita untuk pagi ini ya. Kalau tadi secara umum dan khususnya di wilayah Kota Sungai Penuh sudah disampaikan gambaran bahwa kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Jambi ternyata masih tinggi, dan secara khusus di Kota Sungai Penuh ini masih cukup tinggi juga, meskipun kenaikannya tidak signifikan di angka yang stagnan begitu, tapi ini harus menjadi perhatian kita bersama terutama di momen peringatan Hari Anak Nasional. Kalau tadi di Provinsi Jambi, PPA Provinsi Jambi menangani kasus 52 kasus, kemudian di Sungai Penuh ada 22 kasus hingga Juli ini ya. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengetahui upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita ingin mendengarkan juga, ingin mengetahui juga sebenarnya faktor apa yang paling banyak mempengaruhi sehingga ini terjadi adanya kekerasan terhadap anak, dan ini bahkan apa ya, terjadinya itu bukan orang lain yang melakukannya, iya, justru di lingkungan sekolah, keluarga. Nah, ini yang menjadi hal yang memang menarik perhatian kita bersama. Mungkin Mbak Iin bisa menjelaskan terlebih dahulu.
3: Memang kasus kekerasan anak itu identiknya memang spesialisnya itu orang terdekat. Nah, jadi kalau kenapa sih orang terdekat? Karena orang itu biasanya karena punya ikatan emosional. Yeah. Jadi si anak gak curiga. Karena pendekatan itu yang digunakan para pelaku rata-rata. Jadi kalau ada ayah kandung gak mungkin dong, gitu. Sangat gak mungkin di pikiran kita, ayah tiri gitu. Kemudian kakek, tetangga, yang biasanya mereka bermain percaya. Nah, justru dia melakukan kekerasan terhadap anak, dan itu memang identiknya untuk kasus kekerasan anak. Kemudian faktor apa sih gitu ya, kemarin kita udah bahas juga ya, yang terdekat tuh di lingkungan anak pasti keluarga,
2: ya betul.
3: Ketahanan keluarganya. Jadi kalau ada di BKKBN itu program ketahanan keluarga, sebenarnya itu sangat bagus. Kenapa? Karena sekarang kebanyakan orang tua untuk kasus kekerasan anak yang usianya kira-kira 13 sampai 17 atau 18 tahun, ini mereka nih udah di luar kemampuan orang tua untuk merhatiin kadang-kadang. Ya, kalau memang anak di bawah itu biasanya terjadi kekerasannya itu karena orang terdekat, mereka paling main ke tempat tetangga sebelah, umur 5-6 tahun mereka dilakukan kekerasan juga gitu kan. Nah, anak-anak yang di bawah umur 13 biasanya suka kayak gitu. Tapi kalau anak di atas 13, remaja, mereka itu biasanya pulang sekolah enggak pulang.
2: Iya, betul. Yang disampaikan Pak siapa tadi ya? Kadang justru anak udah di sekolah memang merupakan tanggung jawab sekolah, begitu ya, untuk pengawasannya, tapi kalau udah pulang kan bingung
3: orang tua.
2: Kadang orang tua pun bingung kalau udah jam sekolah tapi belum sekolah, belum pulang, ini gimana?
3: Nah, ini batasan orang tua yang normal. Saya tidak menyalahkan, kami gak menyalahkan orang tua juga, karena kondisi hari ini. Jadi kalau kita berbicara masalah faktor, maka Mbak Yuni yang berbicara itu banyak faktor, tidak hanya untuk ketahanan keluarganya, program BKKBN atau program Dinas Pemberdayaan Perempuan juga punya untuk ketahanan keluarganya. Bukan hanya itu saja gitu kan. Nah, ketika orang tua dari pagi, dia ibu biasanya, mereka bekerja. Kalau di Kota Jambi ini banyak
2: bekerja.
3: Bekerjanya tuh gak tanggung-tanggung, karena kehidupan kita makin hari makin susah dan banyak faktor juga yang mempengaruhi itu. Kita tidak bisa berbicara satu pihak gitu. Ketika banyak bekerja, mencuci di 5 rumah, kemudian pulangnya itu mungkin jam 5 sore. Ini benar-benar kejadian ada di Kota Jambi. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa daerah di depan Pers Tugu Pers itu ada tempat, dan memang betul-betul rumahnya itu di atas rawa. Setengahnya papan, setengah lagi rawa. Itu di kota loh.
2: Masih ada ternyata ya Mbak ya.
3: Dan bahkan gak kita masuk itu di dalam yang curam, terjal daerahnya, sehingga mereka cuma bisa bikin papan rumahnya setengahnya, betonnya setengahnya lagi papan. Karena rawa bawahnya. Nah, itu gitu, karena ibunya mencuci, pulangnya itu jam 4 sore, jam 5 sore. Kadang-kadang kita sebagai orang tua gak nelfon, nggak tanya. Nah tiba-tiba kemana, dia pulangnya nanti jam 5, jam 9 malam. Nah itu biasanya mereka udah terjadi kekerasan. Nah dapat cowoknya dari mana kalau anak usia 15? Itu dari media sosial.
2: Nah ternyata media sosial juga berpengaruh.
3: Sangat. Karena ternyata hari ini kok kamu kenal dari mana?
2: Iya.
3: Media sosial. Media sosial udah berapa hari kenalnya? Baru 3 hari. Satu hari dekat-dekat, kemudian mau menjemput hari ketiga. Nah hilang udah gitu. Dan dilakukanlah kekerasan seksual untuk anak-anak yang usianya 13-18 rata-rata seperti itu, gitu kan. Nah kalau udah gini tuh ruwet jadinya kan. Orang tua lapor. Kadang ada juga loh masyarakat di Kota Jambi masih beranggapan begini, ya udah nikahkan saja.
2: Nah langsung aja gitu ya.
3: Iya.
2: Pintasnya gitu ya.
3: Iya, nikahkan saja. Atau di usia 16 tahun yang 17 yang ya kalau kita kakinya ke kanan dianggap dewasa, ke kiri masih anak-anak. Sedikit lagi di ujung pendewasaan dia. Nah itu juga banyak terjadi. Nah datangnya ke kita, datangnya ke Polda saat mereka itu sudah tidak bisa berdamai. Jadi ada niat dari kedua belah pihak untuk dinikahkan saja. Nah, enggak sesuai, enggak cocok runding kalau orang Jawa bilang, baru dia mereka laporkan ke polisi. Nah, itu banyak yang begitu. Makanya saya tetap berprinsip bahwa ketahanan keluarga itu penting. Jadi untuk orang tua, parenting orang tua kita, pada para ibu ya, terutama ibu, karena mereka lah yang menjadi tempat awal anak-anak kita berbicara. Jadi harus komunikasi sama anak. Secapek apapun kita, seletih apapun kita, kita tetap harus menyapa anak kita. Karena ketika ada sekolah di Kota Jambi, satu sekolah itu geng motor. Ada bu, ada di ujung. Itu satu sekolah geng motor. Ketika ditanyain bapaknya anaknya kemana, bapaknya jawab saya juga nggak tahu. Nah ini sih permasalahan faktornya pertama. Selain mungkin ada dipengaruhi oleh faktor ekonomi gitu ya. Jadi sangat erat kalau kami lihat ekonomi dengan kekerasan anak tuh memang cukup
2: berkaitan ya.
3: Karena di depan simpang kita nih saja, ketika anak-anak jualan itu saya pasti tanya. Makanya kalau mobil saya lewat mereka pada takut minggir. Karena saya akan tanya, interogasi saya, kemana ibumu, kenapa kamu sampai jualan pakai baju sekolah. Nah sangat erat ketika orang tuanya saya panggil bilang, bu saya gak makan kalau anak saya ini gak bantu saya.
2: Mirisnya
3: gak cukup
2: begitu,
3: ya. Jadi kalau saya banyak uang, saya gak suruh anak saya bu, saya bisa berkata apa? Karena itu gak saya aja kerjaannya. Ya kan, banyak faktor instansi dan apa namanya, OPD-OPD lain yang terkait untuk kasus itu secara pemerintahan ya, gitu. Makanya itu saya gak bisa jawab lagi. Yang saya sarankan apa? Boleh anak bekerja, tapi tolong baju sekolahnya dibuka. Ya kan? Boleh bantu ibu kerja, tapi baju sekolahnya harus dibuka. Karena anak kita adalah waktunya untuk bersekolah, usia sekolah gitu kan. Nah ini juga banyak faktor ekonomi. Ya itulah yang terjadi di hari ini gitu kan. Bagaimana kami di UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, sekuat tenaga gitu untuk mendampingin, kemudian menyelesaikan masalahnya gitu. Karena faktor-faktor sosial ini tinggi gitu ya. Nah dampaknya itu kekerasan anak yang terjadi, termasuk pembulingan. Bully itu, perundungan itu tinggi juga gitu kan. Karena anak-anak kita gak tahu di sekolah ngomongin orang tua, terus kemudian mereka ngejek, melakukan apa namanya, perundungan seksual. Perundungan seksual itu anak-anak sering lakuin, misalnya perempuan berahnya ditarik-tarik, ya itu perundungan seksual gitu kan. Nah itu apa, dipeluk-peluk anak perempuan. Nah itu juga banyak terjadi di Provinsi Jambi ya, yang katanya kita juga nggak ngira, ternyata anak ini berat gitu. Banyak loh gitu. Kadang-kadang kita juga pengen buka mata, kami ini berat loh melakukan tugasnya gitu ya. Karena banyak anak yang mengalami trauma. Banyak korban-korban anak perempuan yang mereka gak bisa sekolah, yang mereka takut keluar rumah, yang mereka tuh histeris di rumah, bahkan mengunci dan menutup diri. Nah itu sih dampak-dampaknya.
2: Sehingga mengganggu kesehatan mental anak ya.
3: Sangat
2: begitu ya, Mbak,
3: mengganggu. Nah sedangkan mental kan kalau udah retak gak mungkin balik semula gitu. Walaupun kita lem-lem gelas retak
2: tetap kelihatan ya.
3: Nah itu sih yang berdampak. Sama wajar dong kalau anak sekarang ingin bunuh diri. wajar kalau anak saya tiba-tiba dia NPD dan sebagainya. Nah, inilah faktor awalnya. Dan juga kita kasus, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Anak muda-muda sekarang baru nikah 5 tahun, istri sudah babak belur. Yeah. Karena memang kondisi dia mungkin waktu kecil kesehatan mengalami trauma. Gitu sih.
2: Baik, baik. Bu Ika masih bersama kami, Bu?
0: Iya, masih stay nih.
2: Masih stay.
0: Pembicaraannya seru. Iya, seru banget ini.
2: Baik, baik. Baik, Bu Ika, memang disampaikan tadi bahwa ketahanan keluarga ya menjadi faktor utama ya untuk ikut serta menekan menekan kasus kekerasan terhadap anak, terutama di momen Hari Anak Nasional ini. Dan untuk di Sungai Penuh sendiri sebenarnya dari 22 kasus itu seperti apa kondisi yang dominannya, faktor apa ini yang sebenarnya dominan mempengaruhi sehingga terjadi kasus kekerasan

0: tiba-tiba ada orang yang memberikan perhatian kepada si anak. Nah, tentu anaknya terpancing ya. Jadi karena anak-anak ini kurang tangki cintanya dari rumah, yeah, gitu kan. Mungkin orang tuanya sibuk, ya nggak bisa kita salahin juga, orang tuanya sibuk, nggak punya waktu. Jadi anak ini ya mencarilah, artinya mengisi tangki cintanya dengan orang lain. Nah, kebetulan ketemu orang yang salah. Nah, terjadilah kejadianlah kekerasan seksual ini. Nah, itu. Jadi miriplah dengan yang disampaikan oleh Bu Iin tadi, apa yang terjadi fenomena di Kota Sungai Penuh, ya itulah faktornya. Jadi kembali ke bagaimana harusnya setiap keluarga itu menjaga keluarganya masing-masing. Walaupun ibunya sibuk, bapaknya sibuk, tetap luangkan waktu untuk anak-anak kita, karena mereka butuh. Jangan katakan bahwa mereka hanya bersekolah. Sekolah itu capek, jadi sekolah itu juga capek, bagian dari pekerjaan mereka, dengan tugasnya, dengan segala macamnya, capek mereka juga dengan sekolah. Nah, kita luangkan waktu kita sebagai orang tua, minimal gak sempat kita bertatapan muka dengan anak-anak kita, ya minimal tanya via telepon, kamu lagi di mana nak, kamu dengan siapa, kerjaannya apa, gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena tangki cintanya yang kurang, jadi mereka itu mengisi tangki cinta ke
1: yang lain ya.
0: Orang lain, nah ketemulah yang orang yang salah gitu. Yeah. Jadi pemangsa atau predator-predator anak ini sebenarnya banyak berkeliaran. Nah, terutama di media sosial sangat banyak. Kalau anak kita itu kekurangan tangki cintanya, sangat mudah sekali mereka menjadi korban dari predator ini. Sangat mudah sekali. Dibilang sayang aja udah mereka udah
1: gimana gitu ya.
0: Ah, ditanyain udah makan, ditanyain kamu suka apa, ditanyain kamu gimana hari ini, apa kabar kamu. Itu udah jadi gimana? Udah jadi apa sinyal bagi mereka? Udah jadi kebutuhan, udah jadi kebutuhan bagi mereka. Akhirnya sehingga jadi kebutuhan, mereka udah mulai mau menyerahkan diri mereka nih kepada si predator ini gitu. Nah, itu yang terjadi, fenomena yang terjadi.
1: Baik,
0: Mbak Yuni.
1: Kemudian seperti apa nih upaya pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh untuk menekan kasus kekerasan, ke program-program apa saja yang saat ini mungkin tengah dijalankan oleh PPA Sungai Penuh itu sendiri, Bu Ika?
0: Iya, kami punya Puspaga, Puspaga Go to School namanya. Jadi Puspaga itu kita ada dua layanan. Jadi ada Puspaga, juga ada UPTD. Jadi kalau UPTD itu khusus untuk penanganan kasus kekerasannya. Nah, kalau di Puspaga kita lebih ke pola pengasuhan. Jadi kita memberikan pola pengasuhan kepada, jadi sasarannya lebih ke orang tua kalau Puspaga. Nah, kami ada banyak program. Pertama ada Puspaga Go to School, kemudian ada Puspaga, kita jaring kerjasama dengan beberapa lembaga perempuan seperti ada PKK, kemudian ada GOW. Nah, kita kerjasama, ada Bunda PAUD, kita kerjasama juga di sana. Jadi kita minta mereka untuk memberi kita ruang atau space untuk kita ketemu sama para orang tua. Nah, kita adakan kelas parenting untuk para orang tua, agar bagaimana sih kita itu dengan anak-anak kita, kemudian bagaimana kita mendekatkan diri dengan anak-anak kita. Nah, jadi kita berikan ilmu lah kepada para orang tua yang ada. Kemudian juga kita ada Puspaga Go to School namanya. Selain sasarannya orang tua tadi, kita juga ada Puspaga Go to School, sasarannya ke anak-anak sekolah. Nah, kita rutin masuk ke setiap sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh untuk memberikan edukasi. Kita edukasinya macam-macam nanti temanya, tergantung dengan sikon atau kondisi sekolah itu lebih dominan ada permasalahan apa. Nah, di situ kita masuk dengan tema yang sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, itu program kita.
1: Baik. Kita ke Mbak Iin lagi. Ya. Mbak Iin, kalau di provinsi ini kan artinya juga melakukan, apakah juga melakukan monitoring ke kabupaten kota. Ya. Nah, dari hasil monitoring itu, Mbak, mungkin ada kabupaten atau kota yang menjadi perhatian khusus dengan peningkatan kasusnya atau seperti apa nih, Mbak Iin?
2: Memang benar, kita kan memang posisinya koordinator kan di UPTD seluruh Provinsi Jambi. Nah, memang ada beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak ya. Kalau kota saya sudah nggak berpikir lagi, kota asimilasi penduduknya banyak gitu ya, wajar kalau mereka tinggi. Nah, kayak Kabupaten Muaro Jambi, kayak Kabupaten Tanjab Timur, nah itu juga banyak kasusnya. Tanjab Barat itu juga banyak kasusnya. Mereka

0: Gini, jadi sebenarnya nih saya juga ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa penurunan kasus yang dilakukan OPTD itu tidak berarti bahwa kasusnya sedikit. Nah, ini kan tadi kita balik lagi, maka kita bilang saya tidak beranggapan bahwa kasus yang kami tanganin itu harus menurun. Dan harus menaik juga ya. Karena dia memang bagikan sisi mata uang. Satu sisi program kami berjalan. Berarti mereka udah tahu nih tempatnya gratis, bisa melayanin kita semaksimal mungkin sehingga kasus mereka naik. Gitu. Nah, satu sisi mungkin masyarakat juga kasus itu banyak banget di bawah,
1: tapi masih banyak takut
0: yang tidak melapor, gitu kan? Nah, inilah yang terjadi di data kekerasan terhadap anak, gitu kan? Paling tidak yang kita lakukan tadi, yang disebut Mbak ini, ini kabupaten mana, Mbak Ina? Untuk kabupaten ini memang monitor kita di Muaro Jambi karena kami ikut dalam pelayanannya langsung, karena ada keterbatasan pelayanan di Muaro Jambi. Kayak Tanjab Timur juga begitu. Saya bantu untuk Tanjab Timur dengan Muaro Jambi, karena keterbatasan mereka dalam pelayanan. Supaya kasusnya naik, saya ikut bantu. Maka saya tahu persis kondisi mereka di Muaro Jambi dan Tanjab Timur. Tapi bagi Batanghari mungkin mereka kasusnya juga banyak tinggi. Kayak Tanjab Barat mereka udah turun gitu ya. Kayak Kota Sungai Penuh tadi kata Bu Ika, mereka juga sudah punya layanan tersendiri. Bahkan untuk kabupaten kota mereka punya layanan sampai spesifik kayak Puspaga, mereka punya untuk pencegahannya, gitu kan. Nah, tapi karena di UPTD provinsi ini Mbak Yuni, ketika saya melihat kasus itu banyak di sekolah. Terus di sekolah kejadiannya mereka banyak juga anak-anak sekolah, sebenarnya mereka trauma. Mereka ketakutan. Tapi bagaimana sih caranya untuk menghilangkan ketakutan? Karena enggak semua orang akan percaya apa yang mereka alami, gitu kan. Apalagi pelakunya itu orang terdekat. Nah, makanya saya berpikir, nah, jadi ada satu kegiatan kami, padahal di UPTD itu enggak bisa melakukan sosialisasi.
1: Hanya ada bidangnya
0: ada
1: sendiri.
0: Saya memanfaatkan ada satu di DPA kami itu namanya rapat minum makan rapat dan makan minum rapat ya. Jadi saya berpikir ini kalau dibikin rapat-rapat terus, kalau ada kasus, kayaknya manfaatnya kurang. Maka saya mengadakan dengan uang itu, tidak memberikan uang transport, tidak memberikan apa-apa. Saya mengadakan pelayanan konseling massal di sekolah. Jadi saya pergi
1: tadi, ke sekolah-sekolah gitu ya.
0: Saya pergi ke sekolah yang tandanya merah di kabupaten itu ya. Misalnya kayak Kabupaten Muaro Jambi. Ini banyak banget anak sekolahnya yang mengalami kekerasan seksual. Saya pergi ke beberapa SMA negeri dan MTS MAN di Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan uang yang kami miliki. Nah, saya mengadakan konseling massal. Saya bawa tim sebanyak 3 atau 4 orang konselor. Silahkan anak-anak sekolah yang punya permasalahan, mereka langsung konseling di tempat. Nah, itu udah kami lakukan untuk tahun ini sampai habis gitu ya. Uangnya nanti kita akan sambung lagi di tahun depan gitu. Supaya memudahkan akses anak-anak. Saya ambilnya karena Kabupaten Muaro Jambi tinggi, Tanjab Timurnya juga tinggi. Di dua wilayah ini beberapa sekolah sudah kami masukin dengan programnya UPTD melakukan langsung gitu. Karena mungkin di bidang-bidang yang harusnya mereka mengadakan sosialisasi, mereka mengadakan pembelajaran untuk masyarakat, karena kemampuannya terbatas, maka saya berharap uang yang sedikit ini bermanfaat. Makanya kita turun nego sama kepala sekolah. Kami hanya bisa memberikan uang makan minum aja. Gitu. Jadi kita kasih makanan sama, bahkan di SD yang jauh di Tanjab Timur pun itu pernah kami lakukan. Ternyata mereka semua semangat dan menceritakan bahwa mereka juga mengalami kekerasan. Kekerasan mereka gak sekadar kekerasan seksual yang kami dapat ya, terjaring, tapi juga masalah tadi, rumah, ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini prinsipnya kalau saya pelajarin, saya lihat di BKKBN, dia bukan hanya berkomunikasi saja, tapi di situ ada ketahanan agamanya, ada ketahanan ekonominya. Bagaimana orang tua kita semua bekerja sama dalam rumah itu untuk bertahan secara ekonomi. Jadi nggak masalah ibu itu bekerja 10 pintu rumah dia mencuci, tapi pulang masih ada komunikasi dengan anak. Karena bercerita bahwa kehidupan kita, anak-anak sekarang kan mereka lebih pandai daripada kita. Mereka butuh dikomunikasikan, membuka pikiran, wawasan. kawasan. Jadi nggak apa-apa kita dialog sama anak kita bahwa kondisi ekonomi kita seperti ini dan ibu harus bekerja. Nah makanya setelah ibu pulang kerja, kalau ibu tidak menghubungin, berarti kamu harus pulang atau kamu nelfon ibu, karena kadang-kadang mungkin ibu di rumah sampai nyuci, sampai nyetrika, pinggang mau patah dan sebagainya. Nah ayah juga berperan figur ayah, karena ibu itu adalah wakil manajernya, tapi pimpinan presidennya itu adalah ayah. Makanya komunikasi membuka itu harus juga kita apa ya, sosialisasikan ke masyarakat. Begitu pentingnya hari ini mendidik anak itu kerjasama, ketahanan dari keluarga itu, ekonomi dan sebagainya, termasuk agama di dalamnya, sehingga anak kita keluar mungkin lebih tangguh. Memang benar, banyak anak perempuan sekarang kurang kasih sayang ayah. Jadi karena ayahnya sibuk, gak nelfon-nelfon, ada laki-laki yang tadi katanya Ibu Ikit, tangki cintanya itu sangat sedikit, ada yang perhatian lalu hilang. Nah ini juga sih, kadang-kadang orang tua bicara, Bu saya sudah perhatian sama anak saya, tapi quality time-nya gak ada. Nah ini kualitas pertemuan kita sama anak, walaupun 10 menit, tapi kita punya kualitas. Nah ini juga yang harus tahu masyarakat, gitu ya. Hari ini mendidik anak gak segampang waktu kita kecil. Nah karena apa? Kita ada gadget, kemajuan zaman ya. Bahkan anak sekarang sudah bisa menjelaskan ke kita, itu NPD mah. Kok bisa tahu? Iya, itu NPD. Kan kami ngelihat. Bahkan anak kelas 2 SD sudah tahu introvert dan extrovert. Bahkan ada kata-kata dia antara extrovert dan introvert. Padahal dulu saya gak belajar loh antara extrovert dengan extrovert. Itu ada lagi bentuk kepribadian satu lagi. Nah mereka sudah paham itu, bercerita tentang itu. Saking pikiran mereka lebih maju dari kita. Nah makanya orang tua juga harus belajar kemudian komunikasi sama anak-anak kita. Memang kuncinya itu komunikasi. Seberat apapun, apapun yang mereka ceritakan ya, tentang kondisi sekolah, tentang lingkungannya, nah kita harus tanggapi. Tanggapan itu mungkin gak mesti kita over, tapi kita tahu, oh begitu kondisi jaya sekolah gitu ya. Nah terutama mungkin fase-fase pubertas. Ya. Fase pubertas itu adalah fase terumit pada setiap manusia. Pubertas nih, karena di usia 13-14, dan saya tidak pernah percaya pubertas itu dua kali dalam hidup kita. Karena nih, kalau kita lihat fase-fase keperkembangan hidup kita, itu hanya satu kali.
1: Satu kali ya.
0: Nah, kalau ada bapak-bapak umur 40 lebih dia merasa pubertas kedua, itu masalah dia sendiri, gitu kan? Iya. Jadi kalau dia pakai parfum dan sebagainya, itu cuma pamer aja, menunjukkan kapasitas diri dia pada tingkat kemampuan maksimal. Tapi kalau anak kita di usia 13, nah itu murni dia dalam fase pubertas sampai dia masuk kelas SMA. Nah makanya setelah itu nanti kalau anak laki otaknya baru sempurna setelah fase 18 tahun. Nah fase-fase dia pubertas ini perlu didampingin, bukan dimarahin. Kalau depan kantor gubernur ini penuh sama anak usia 13 tahun, 14, nah itulah fase dia mencari jati diri dan pemberontak. Kalau dia memberontak berarti dia menjalani fase-fase perkembangannya dengan baik. Tapi kalau dia tidak memberontak, nurut saja, nah ini belum tentu fase yang terbaik yang dia lakukan. Jadi jangan pernah kita takut, oh kok anak saya usia 13 tahun itu memberontak. Ya fase yang harus dia jalanin gitu kan. Nah fase inilah yang orang tua harus ikut serta. Jadi kalau dia cerita dia punya pacar, bukan berarti dia itu genit, tapi fase itu harus dia jalanin gitu kan. Kenapa nanti kalau fase itu tidak sempurna, makanya ada lagi timbul LGBT. Karena korban kekerasan sodomi asli dia jadi LGBT. Banyak kasus kita yang kita tanggapin seperti itu kan. Nah jadi memang anak itu, fase anak itu wajar kalau kita punya hari anak. Karena memang penting anak itu gitu ya, melanjutkan kehidupan kita, keturunan kita, kemudian dia harus menjadi manusia yang utuh, yang isinya itu ada ketakwaan, keimanan dan berkepribadian. Nah makanya dia akan bisa memimpin negara ini kan, begitu keinginan kita. Nah mungkin itu upaya yang terus kami lakukan untuk pendekatan, walaupun misalnya ada orang tua yang datang ke kami saat itu dianya, padahal anaknya korban dan dianalisa sama kami timnya, kemudian dikonseling, oh ini kayaknya masalah di orang tua. Jadi anak yang terpapar itu semua orang tua. Permasalahannya timbul dari rumah
1: keluarga.
0: Kenapa Kenapa dia bisa terpapar? Ya karena dia merasa dibully, karena keluarganya nggak lengkap dalam memberikan kasih sayang. Orang tuanya lengkap, tapi komunikasinya
1: kurang baik ya.
0: Iya, kurang baik. Ada satu anak sampai, ya ini yang ke tahap kelima konseling sama saya, mau enam, terpapar irat itu kan. Pada saya lihat konseling, saya perhatikan memang orang tuanya adalah korban KDRT. Dia melakukan hal yang sama, bahkan ayahnya bilang, saya gak segalak bapak saya loh, tapi itu anak saya gak terima dia. Nah inilah penting sekali orang tua itu, bukan berarti orang tua harus sekolah tinggi, tapi orang tua harus belajar terus.
1: Baik, apalagi
0: sekarang kita pakai HP ya, Pak Inilah, itu mungkin hal-hal yang krusial ya, yang penting yang kita hadapin di hari yang luar biasa di tahun-tahun kita yang Gen Z ini ya. Kita harus ikut juga paham jadi Gen Z juga.
1: Baik. Bu Ika masih bersama kami?
2: Iya, masih bersama.
1: Baik. Bu Ika, tadi disampaikan Mbak In juga bahwa saat ini yang tercatat ini kan kasus-kasus yang melapor begitu ya, dan tentunya masih ada kasus-kasus yang masyarakat ini tidak berani melaporkan. Dan untuk meyakinkan kepada masyarakat, mungkin Bu Ika bisa menyampaikan seperti apa ini mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika memang mereka menghadapi atau melihat atau menemui secara langsung berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak khususnya di wilayah Kota Sungai Penuh. Bu Ika, silakan.
2: Ya, kami terkait masyarakat yang melapor, kami juga punya inovasi namanya Sapa Darling. Jadi sahabat perempuan dan anak melalui daring dan luring. Jadi bisa melalui online, juga bisa melalui offline artinya. Jadi buat masyarakat kita bisa menghubungi kita secara online. Nanti kita bisa janji temu, kalau masyarakat tidak bisa datang langsung ke kantor kami, kami yang akan berkunjung ke lokasi pelapor gitu. Nah, ya, jadi senyamannya. Jadi kami buat senyamannya masyarakat. Jadi masyarakat nyaman datang ke kantor, silakan datang ke kantor, atau kalau tidak kita ketemu di mana. Kami yang akan menjangkau. Seperti itu.
1: Baik. Dan layanan ini ada gratis ya, Bu Ika ya?
2: Gratis, layanan kita gratis. Layanan kita alhamdulillah
0: nggak boleh bayar. Nggak boleh dibayar. 3 jam aja gratis.
2: Jadi alhamdulillah kita didukung penuh oleh pemerintah Kota Sungai Penuh ya, programnya Bapak Wali Kota sekarang yaitu Sungai Penuh Juara. Jadi kami di dinas alhamdulillah selain ada dana pendamping dana bantuan dari dana alokasi khusus dari pusat, kita juga ada dana pendamping dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Jadi lebih memaksimalkan lagi untuk mendampingi perempuan dan anak di Kota Sungai Penuh.
1: Baik. Sebenarnya masih banyak lagi ini yang ingin kita perbincangkan, tapi kita dibatasi oleh waktu 3 menit terakhir menjelang closing ini di momen closing statement. Singkat saja ke Mbak In dulu di momen hari peringatan Hari Anak Nasional, apa yang ingin ditekankan dan disampaikan kepada masyarakat? Silakan Mbak In.
0: Momennya luar biasa ya. Saya berharap semua masyarakat peduli terhadap anak. Jadi kalau terjadi kekerasan, tetap ya dilaporkan supaya anak kita mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak trauma yang dia alami gitu kan. Nah, yang kedua, kita punya Silayang, sistem layanan berbasis online. Boleh dibuka di Google. Nanti dicari di Play Store dan itu hanya menggunakan KTP dan nomor HP. Dan itu juga gratis. Itu juga dari pemerintah Provinsi Jambi ya, Pak Gubernur, dengan punya layanan berbasis online. Dan ini inovasi terbaik di UPTD BPA ya, karena di Indonesia nggak semuanya juga mempunyai
1: juga memiliki itu ya.
0: Layanan dan itu layanan boleh konsultasi.
1: Konsultasi cara daring gitu ya.
0: Boleh konsultasi, nanti tuliskan, kita jawab, ada adminnya untuk menjawab. Jadi jangan pernah takut untuk orang tua, semuanya di Provinsi Jambi secara luas mungkin ayo mari sama-sama untuk peduli sama anak kita, lakukan komunikasi, tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Mungkin itu aja Mbak Yuni.
1: Baik. Bu Ika, silakan untuk pesan terakhir di momen peringatan Hari Anak Nasional, mungkin ada hal-hal penting yang ingin kembali ditekankan, silakan Bu Ika.
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Jadi di momen Hari Anak Nasional tahun 2026 sesuai dengan temanya Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat terutama di Kota Sungai Penuh ataupun di Provinsi Jambi, mari kita lebih menyayangi anak kita, lebih kita mengedepankan perlindungan lagi terhadap anak-anak kita, beri proteksi yang lebih lagi agar anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, lalu jangan lupa bangun masa depan untuk anak-anak kita. Mungkin itu aja. Jadi kalau wilayah Kota Sungai Penuh, jika teman-teman semua, masyarakat semua melihat, mengalami, melihat kasus kekerasan di sekitar kita, jangan sungkan untuk melaporkan kasusnya ke Dinas DP3A P2KB Kota Sungai Penuh. Insya Allah kami akan dampingi masyarakat Kota Sungai Penuh agar masalah terkait kekerasan bisa teratasi dengan baik. Itu saja Mbak Yuni.
1: Baik, terima kasih Bu Ike, terima kasih Mbak Iin.
0: Sama-sama,
1: sudah Mbak berbagi Ini. Ilmu, ya. Berbagi informasi kepada masyarakat kita berkaitan dengan upaya kita bersama untuk bisa menekan kasus kekerasan khususnya terhadap anak, karena ini momen Hari Anak Nasional ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama ya, bukan hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi masyarakat juga harus ikut, memahami ya, ikut ya serta. Bahwa peran keluarga itu penting ya untuk menjaga komunikasi dan mewujudkan anak-anak kita, menjaga mental kesehatan anak kita ya. Baik, dan Bu Mbak Iin, terima kasih sudah bersempatan hadir di studio. Bu Ike, terima kasih sudah bergabung melalui line telepon kami. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk

0: saudara. Demikiannya.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Anda masih terus di 96,7 MHz. Pendengar, pesta Piala Dunia 2006 telah berakhir. Turnamen yang 4 tahunan ini akan digelar nanti pada tahun 2030. 6 negara dipastikan menjadi peserta putaran final Piala Dunia 2030 setelah berstatus sebagai tuan rumah turnamen. Karena negara tersebut adalah Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. FIFA menetapkan Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sementara itu, Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi penyelenggara 3 pertandingan pembuka sebagai bagian dari perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan status sebagai tuan rumah, keenam negara tersebut otomatis lolos ke putaran final tanpa harus mencari tiket melalui babak kualifikasi.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Kamu rasakan ini, ha?
3: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Menemani Anda untuk kebersamaan hingga pukul 15 nanti untuk program acara seperti biasa hadir menemani Anda. Jangan lewatkan untuk dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan tentunya untuk Anda, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini kami ucapkan selamat siang ya, dan tetap bersama RS Sungai Pun untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok ngium dah.
0: Yo, salah mencet.
2: Di sana.
0: Oh, on.
3: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya! Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan untuk edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming ya, kami ucapkan selamat siang pendengar ya untuk kebersamaan di edisi siang ini.

Pengalihan pengelolaan bandara Kertajati Jawa Barat Jabar dipastikan tidak hanya diperuntukkan untuk memperkuat pertahanan negara. Hal ini tegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Mensesnek menuturkan Bandara Kertajati dapat dipergunakan untuk berbagai fungsi sehingga hal ini menepis akan pengalihan pengelolaan Bandara Kertajati di bawah naungan Kementerian Pertahanan ataupun Kemenhan. Mendengar Bandara Kertajati yang telah memiliki standar internasional itu memiliki luas sekitar 1.800 hektar. Dengan luas lahan ini diungkapkan Mensesnek, Bandara Kertajati dapat dioptimalisasi untuk sejumlah perwan layanan penerbangan. Terlebih lagi dikatakannya bahwa lokasi Bandara Kertajati sangat strategis dalam menunjang layanan penerbangan. Dengan mengoptimalkan Bandara Kertajati itu, Prasetyo meyakini akan memberi efek positif terhadap berbagai sektor. Meski demikian, Mensesnek menuturkan untuk optimalisasi operasional Bandara Kertajati, saat ini pemerintah tengah memproses pengalihan pengelolaannya. Hal ini sebagai bentuk pemanfaatan aset negara untuk memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi. Baik pendengar, kita masih menemani Anda untuk bersama Niga Farmasi pukul 15 nanti.

0: narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda pendengar. Kita akan nantikan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Nah, meski berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis, ya, setiap jenis teh memiliki proses pengolahan berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan karakter rasa serta warna dan kandungan senyawa aktif yang memberikan manfaat kesehatan beragam. Mendengar, ada sumber kesehatan, berbagai sumber kesehatan nih. Berikut ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh ya. Yang pertama teh hijau. Teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol yang cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Lalu konsumsi teh hijau secara rutin juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung ya. Lalu yang kedua teh rosemary. Ya, rosemary ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas ya. Dan lanjut ada teh hitam, teh olong. Teh olong ini juga merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagai sebagian sebelum dikeringkan ya. Proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Lalu ada teh putih juga. Baik pendengar, untuk kebersamaan untuk edisi hari, kita bersama kami di 96,7 MHz.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus malam tadi waktu Indonesia Barat. Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here.
5: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
4: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: After such a roller coaster of emotions,
4: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
4: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi, campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini U17
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyusukan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini untuk pas ini untuk Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Ya, berdengar selamat siang untuk bersama di siang ini masih menyapa Anda di Musida Informasi untuk siang ini.

Mendengar gaya hidup yang sehat saat ini semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Nah, tidak perlu menonton influencer pendengar ya, kalau mengamati orang di sekelilingmu, kamu akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat ya. Apa sebenarnya pola hidup sehat? Nah, gaya hidup yang sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara, seperti olahraga 15 menit. Gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang ya. Hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikan di keseharian kita. Salah satu contohnya adalah jogging ataupun running ya. Banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih, namun terbukti efektif membakar lemak. Mendengar, aktivitas lainnya seperti olahraga padel, yoga, dan pilates juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup yang sehat. Tidak ada masalah mengikuti tren ya. Dan selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Dan seolahraga, konsumsi makanan sehat dan clean food juga semakin banyak yang menarik ya. Banyak menu yang tak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya. Baik pendengar, tentunya masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berkata, 'Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Engkau pasti akan mati dan cintailah apa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai itu dan beramalah apa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan mendapat balasan. Dan ketahuilah bahwa semulia-mulia orang mukmin ialah orang yang bangun malam hari atau tahajud, dan manusia yang terhormat ialah manusia yang tidak minta-minta kepada orang lain." Pernyataan hadis itu sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada Nabi saja, tetapi juga kepada kita semua. Yakni, silakan saja manusia berbuat sesuka hati, mencintai apa saja di dunia ini sesuka hati, tetapi yang pasti manusia akan mati. Dan ketika mati, kembali kepada Allah, dan tidak ada bekal yang dibawanya kecuali amal soleh. Oleh karenanya, beribadahlah dan beramal solehlah, karena itulah yang kelak akan membawa kebahagiaan dan keluhuran abadi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Ya, berbarengan untuk kaum muslimin dan muslimat untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Selamat siang pendengar, kita ikuti bersama-sama bunyi beduk azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

adalah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, berikan kita ikuti di Warta Berita Bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: tumbuh kembang anak serta memperkuat perlindungan terhadap mereka. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila mengetahui atau mengalami kasus kekerasan terhadap anak agar segera ditindaklanjuti dan korban memperoleh pendampingan secara maksimal. Saudara, hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh telah menangani sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap anak. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, kekerasan seksual masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Penyuluh sosial ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Inike Puspitaningsih mengatakan, kekerasan seksual masih mendominasi kasus pada anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki, kasus yang banyak terjadi berupa perundungan atau bullying. Pada tahun ini salah satu kasus yang menjadi perhatian publik yakni kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang melibatkan tenaga pendidik dengan korban merupakan anak laki-laki.
1: Untuk di Kota Sungai Penuh sendiri ya hampir sama lah dengan di Provinsi Jambi. Jadi angka kekerasan tertinggi itu masih mendominasi untuk anak perempuan ya di seksual, untuk anak laki-laki ya di perundungan. Tetapi yang agak menonjol di 2026 menyimak berita viral ya di Kota Sungai Penuh ya yang terkait kasus seksual yang di lingkungan pendidikan itu yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak-anak kita. Iya, tetapi yang agak uniknya di tahun ini itu dia kasus seksualnya terkait korban kita anak laki-laki gitu.
0: Inike menyebutkan kelompok usia yang paling rentan menjadi korban berada pada rentang 15 hingga 18 tahun atau usia sekolah jenjang SMP hingga SMA. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian pelaku merupakan orang-orang yang dekat dan sering berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya juga mengingatkan peran orang tua sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kekerasan terhadap anak. Perubahan perilaku, kemudian emosi maupun kebiasaan anak perlu menjadi perhatian agar korban dapat segera mendapatkan pendampingan. Untuk mendukung pemulihan korban, pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyediakan layanan pendampingan melalui tenaga psikolog, kemudian pendamping hukum, serta pusat pembelajaran keluarga atau puspaga yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Selanjutnya pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis bagi siswa dan siswi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2026. Kepala Badan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan telaksananya target pelaksanaan cek kesehatan gratis tahun ini mencapai 20.000 siswa. Menurut Eko, pada tahun 2025 lalu realisasi program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa telah mencapai 60%. Dan ia optimis pada tahun 2026 ini capaian tersebut akan lebih meningkat lagi. Eko menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2026 telah dimulai sejak Januari hingga semester pertama tahun ini. Kota Sungai Penuh tercatat sebagai daerah dengan cakupan cek kesehatan gratis tertinggi di Provinsi Jambi.
2: Khusus untuk CKG anak sekolah di tahun 2025 kemarin itu capaiannya sekitar 60%. Dan itu sudah termasuk bagus untuk capaian untuk CKG anak sekolah. Namun di tahun ini kita akan mengupayakan kegiatan ini terlaksana maksimal dan terjadi peningkatan cakupan ataupun capaian dari CKG anak sekolah di 2026.
0: Eko menambahkan, pelaksanaan program cek kesehatan gratis melibatkan petugas dari 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan peningkatan cakupan ini, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berharap kondisi kesehatan para siswa dapat terpantau sejak dini, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh Tiarudin Arsi mengatakan saat ini 7 unit telah memasuki tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Aurduri menjadi menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 lainnya masih dalam kondisi atau proses pengerjaan, yakni di Sungai Jernih, Sungai Ning, Koto 2 Pesisir Bukit, Koto Baru Tanah Kampung, Tanjung Muda Hamparan Rawang, serta Air Telun Kumun Mudik. Menurut Tiaruddin, progres pembangunan 6 KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%.
4: Sudah berjalan progres pembangunannya sebanyak 7 KDKMP. Dari 7 tersebut, baru satu yang mencapai proses 100%, yaitu KDKMP Auduri.
0: Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasional KDKMP segera berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Saudara, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit atau program sawit rakyat atau PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tanaman pangan, khususnya jagung. Menurutnya, meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian upaya mendukung ketahanan pangan. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
5: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman. Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
0: Program pengembangan perkebunan ini mendapat dukungan masyarakat. Hayat Islam, salah satunya, dirinya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan karena program tersebut dinilai dapat membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
6: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komoditas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan.
0: Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai meningkat seiring puncak musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar apel gabungan penanganan karhutla pada Rabu pagi di lapangan Bukit Cinto Kenang Sengeti. Apel yang dipimpin oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, itu akan melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, instansi pemerintah daerah, hingga dunia usaha sebagai bagian dari penguatan koordinasi penanganan karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Paruhuman Lubis, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah daerah itu menetapkan status siaga karhutla. Hingga Juli 2026, BPBD telah menangani 12 kejadian karhutla dengan peningkatan kasus paling banyak terjadi pada Juni dan Juli. Paruhuman menjelaskan BPBD telah menyiapkan personil berserta berbagai peralatan pendukung seperti pompa air, selang, kemudian perahu, bak penampungan air, dan perlengkapan lainnya untuk mendukung upaya pemadaman apabila terjadi kebakaran. Melalui apel siaga ini, BPBD bersama Satgas Karhutla juga akan mengintensifikasikan pemantauan titik panas atau hotspot, sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan dengan cara membakar demi mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Jambi, menyatakan Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2026. Namun demikian, hujan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan akibat kondisi atmosfer yang masih lembab. Perakirawan BMKG Sultan Tanah Jambi, Hari Taufik Kurniawan, mengatakan berdasarkan pemantauan kelembapan udara pada lapisan 700 milibar, kondisi atmosfer dalam beberapa hari kembali meningkat. Menurutnya lapisan udara atas mulai basah lagi dan cukup lembab sehingga masih memungkinkan terbentuknya awan hujan.
7: Namun cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang, sore, dan malam hari.
0: Ia menjelaskan secara klimatologis Jambi memang telah memasuki musim kemarau, namun musim kemarau tidak berarti hujan berhenti sepenuhnya. Curah hujan masih dapat terjadi akibat dinamika atmosfer yang berubah setiap harinya. BMKG mengimbau masyarakat tetap memantau informasi perakiraan cuaca sebelum beraktivitas, mengingat hujan masih dapat turun dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Provinsi Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jambi menggelar kegiatan Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi dengan tema Prospek Energi Jambi, Arah Kebijakan RKAB Batubara, Lifting Migas, dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Daerah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jambi. Kegiatan dihadiri oleh stakeholder terkait baik dari pemerintah daerah, kalangan perbankan, akademisi, serta stakeholder terkait. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasyari, dalam sambutannya mengatakan, melalui program ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi turut mendiseminasikan laporan perekonomian Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman bersama atas perkembangan tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Jambi. Ditambahkannya, meski saat ini berada dalam kondisi yang menantang, namun semua atau seluruh pihak harus tetap optimis untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum ini, Robi berharap bisa terjadi diskusi untuk menemukan alternatif-alternatif solusi dan juga inovasi terbaik dari berbagai pihak yang ahli dalam bidang perekonomian. Selain itu, apa yang disampaikan oleh para narasumber maupun diskusi yang terjadi bisa menjadi rujukan bersama dalam penguatan koordinasi perumusan kebijakan serta penyusunan langkah konkret yang pertumbuhan ekonomi Jambi yang tentunya berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata sebagai penguatan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Sementara Sekda Provinsi Jambi Sudirman dalam kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Forum Ekonomi Bisnis Jambi yang melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan pihak terkait lainnya sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan mengambil peran aktif dalam percepatan perekonomian di Provinsi Jambi. Dirinya berharap forum ekonomi bisnis tersebut dapat melahirkan gagasan, inovasi, dan kemitraan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Selanjutnya, pendengar, keberhasilan Muhammad Dirga Algani, siswa Dinia Al-Azhar Jambi, meraih prestasi internasional dalam ajang Merit Prize War Mathematics di Jepang menjadi bukti keberhasilan pembinaan bakat dan talenta siswa yang dilakukan secara berkelanjutan oleh sekolah. Direktur Al-Azhar Jambi Hafiz El Yusufi mengatakan sekolah terus fokus mengembangkan potensi siswa melalui berbagai program pembinaan, salah satunya dengan menyediakan 38 cabang kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara aktif. Selain itu, setiap hari Sabtu sekolah juga melaksanakan program Talent School, yakni pembinaan khusus untuk mengasah kemampuan siswa sesuai minat dan potensi yang dimiliki. Melalui program tersebut, para siswa dipersiapkan untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. internasional.
8: Kami fokus membina bakat dan talenta siswa dengan 38 cabang e-school yang sudah kita kelola. Setiap Sabtu ada namanya Talent School, sekolah yang khusus membina bakat dan potensi siswa kita sehingga dipersiapkan dengan baik. Lalu kemudian setiap perlombaan tentu kita terus kirim siswa kita, dan makna utama dari ikut serta lomba ini adalah bagaimana mereka memiliki pribadi yang tangguh. Itu harapan kita.
0: Prestasi yang diraih Muhammad Dirga Algani diharapkan dapat mencari motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkembang. Tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki pribadi yang tangguh, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Saudara, aksi pencurian dengan kekerasan atau curas yang menimpa seorang wanita lanjut usia berusia 68 tahun di Kota Jambi akhirnya berhasil diungkap secara tuntas oleh jajaran unit reserse kriminal Reskrim Kepolisian Sektor Polsek Jambi Selatan. Dua orang pria yang diduga kuat bertindak sebagai pelaku utama berhasil diamankan hanya berselang beberapa hari setelah melancarkan aksinya. Korban diketahui bernama RW, 68 tahun, seorang warga yang berdomisili di Kecamatan Jambi Selatan. Insiden naas tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tempat kejadian perkara atau TKP di kawasan Lorong Swadaya RT2 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi mendalam, kedua tersangka yang kini telah mendekam di sel tahanan masing-masing berinisial Ilham DD 28 tahun dan SW 27 tahun. Pihak kepolisian membeberkan bahwa motif utama dibalik aksi nekat kedua pemuda tersebut murni dipicu oleh faktor tekanan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam menjalankan siasat kejahatannya, kedua pelaku sengaja mendatangi kediaman korban pada larut malam dengan berpura-pura meminta izin menumpang menggunakan fasilitas toilet di dalam rumah. Namun sesaat setelah korban yang lengah membuka daun pintu, para pelaku langsung merangsek masuk korban secara brutal, langsung dibekap menggunakan selembar kain dan dipukul pada bagian kepala hingga jatuh tidak sadarkan diri. Kapolresta Jambi Kombes Polisi Ananto Herlambang memaparkan segera setelah menerima laporan resmi dari pihak korban, jajaran unit Reskrim Polsek Jambi Selatan langsung dikerahkan untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan intensif termasuk melakukan metode profiling terhadap gerak-gerik pelaku yang mencurigakan di sekitar wilayah kelurahan.
9: Tersangka atas nama ID dan SW ini merupakan sepasang kekasih. Untuk motif kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dosa operandi pelaku datang ke rumah korban untuk pura-pura menumpang ke toilet lalu langsung menyekap hingga pingsan. Kemudian yang dialamin, satu perhiasan emas 8 suku, satu unit handphone Samsung, uang tunai senilai 5 juta. Total kerugian seluruhnya kurang lebih 90 juta rupiah.
0: Hasil pemetaan digital dan lapangan tersebut mengarah kuat pada salah satu identitas tersangka. Bergerak cepat, petugas langsung melakukan penyergapan hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Atas perbuatan pidana yang dilakukan, kedua tersangka Ilham, Dede, dan SW kini dijerat dengan sangkaan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang membawa ancaman hukuman kurungan penjara pidana berat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Hari Anak Nasional 2026, masyarakat diajak berani laporkan kasus kekerasan anak. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Orduri menjadi yang pertama selesai di Sungai Penuh dengan progres 100%. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Astri Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berpendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 Omega Hits. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming ya, kami ucapkan selamat sore, selamat siang menjelang sore hingga pukul 15 nanti untuk di Pro Dangdut. Silakan saja 0811 78 79 670.

0: Ya, di Prodangdut 0811-7879-670 pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, silakan saja 0811-7879-670. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, nih dengan Mbak Citra ya.
0: Betul, benar.
1: Apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Cuaca gimana di sana? Kalau di sini sudah mulai mendung dari pukul 1 tadi, sudah mulai mendung.
0: Di sini terang nih, sangat terang.
1: Cerah sekali. Kalau ini mendung.
0: Kato.
1: Juga kemarin juga mendung, tidak ada hujan gitu.
0: Iya, kata Bang Dirman tuh panas bedengkang katanya.
1: Iya, panas bedengkang kalau waktu hari apa ya? Kemarin tuh hari Rabu, hari Selasa.
0: Panas bedengkang.
1: Iya. Kata orang Jambi.
0: Iya, kata orang Jambi itu panas bedengkang.
1: Iya, panas sekali ya, luar biasa gitu kan.
0: Apa lagunya nih?
1: Lagunya dari Imam S. Arifin ada enggak ya?
0: Imam S. Arifin ya ada judulnya.
1: Judulnya apa ya nih? Ya ada kata berpisah.
0: Oh iya.
1: Ada.
0: Ada kayaknya.
1: Ya ada kata berpisah dari Imam Esther Bin dan Nana Mardiana.
0: Iya. Spesial untuknya siapa?
1: Bapaknya pertama sekali untuknya Mbak Citra ya, selamat siang, selamat berpisah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Fatwo, ada juga Sidomar.
0: Iya.
1: Salam juga untuk Mahmud. Hari apa tuh ya? Oh, hari kemarin ketemu dengan Bang Mahmud.
0: Iya.
1: Ya, untungnya Mbak Citra, untuk semua lah tanpa terkecuali dari Azam Syed. Selamat siang. Untuk Mbak Citra. Selamat siang, semua petugas.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuknya yang ada di Jambi ya. Jauh-jauh ya. Oke, yang ingin bergabung boleh, silakan saja 0811-7879-670. Ketuk bersama di edisi siaran hari ini. Bersama saya Citra Wulandari, pastinya menyapa Anda hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di 0811-7879-670 kami sapa Anda pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, pastinya hingga informasi pukul 15 nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama RS Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Ya, Bebrenger, kita menyapa Anda kembali untuk di Pro Dangdutnya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Masa lupa.
0: Iya, dengan siapa?
1: Atuh.
0: Halo.
1: Iya, tidak kedengaran.
0: Oke. Oleh, oke. Apa kabar, Datuk?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Citra, apa kabar?
0: Ya, sehat juga, alhamdulillah.
1: Ya, boleh. Lagu lagu deh, Mbak Citra.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa, Datuk?
1: Keranda Cinta aja.
0: Keranda Cinta?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Dari nomor 5, kan, Selawri.
0: Iya, iya.
1: Sudah banyak yang ngebu, gede, Mbak Citra?
0: Sudah, lumayan.
1: Oh, ya. Jadi request juga lah untuk teman-teman.
0: Iya.
1: Ya ada Putra Air Panas, Putra Pompek, Putra Gunung Kunyit, dan ada juga Pak Yudin dari Sulawesi sana. Dapat salam lah dari Datuk untuk semuanya aja lah.
0: Iya, baik.
1: Tanpa terkecuali pada siang ini dapat salam dari Datuk Sako.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Citra.
0: Sama-sama, Datuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar di belakangnya Datuk, silakan saja 0811-7879-670 ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Irtona.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Apa kabar?
0: Ya baik juga alhamdulillah. Mau lagu apa nih Bang Putra?
2: Lagu siang ini minta lagu yang berjudul Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita.
2: Gubuk Derita dari Yusniar.
0: Iya ya. Spesial untuknya siapa?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Citra sendiri yang sudah bertugas, selamat bertugas, semoga sukses.
0: Amin.
2: Segala-galanya dan yeah, tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan juga untuk yang baru bergabung dari Datuk Sako.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih atas kesempatan beliau. Selamat siang dan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat hendaknya.
0: Iya. Yeah.
2: Dan juga untuk Putra Gunung Kunyit, Putra Dewa, Mama Epa, Mama Lena, dan juga Bunda ini.
0: Okay.
2: Kita di Jambi, semua-semuanya adalah tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Dapat salam dari Putra Air Panas.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita sapa kembali pastinya ingin bergabung ya, 0811-7879-670 di 0811-7879-670.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: gak bisa ketemu? Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Iya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Silakan saja di 0817879670 pendengar ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk ditembang lagu-lagu dangdutnya. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat sore untuk kebersamaan di edisi sore ini. Masih kita sapa dulu ya. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Junar Batang Merangin.
0: Oh, oke, di Batang Merangin ya, lumayan jauh ya. Apa kabar?
1: Sehat-sehat. Halo, Mbak Citra, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Boleh kirim-kirim, Mbak.
0: Nanti kirimnya lagu apa dulu nih?
1: Lagu Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta?
1: Ya, kirim-kirim buat Kakak Terdimahan, Mbak Kumira, Mbak Darmanto, semuanya di Kayu Aro, Mbak Citra.
0: Oh, oke.
1: Okay. Udah itu aja, Mbak, dari Batang Merangin,
0: iya,
1: Pak
0: Tunar. Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Di 0811 7879670 kami sapa Anda 0811 7879670.

0: Waspada kebakaran di rumah kita. Kecerobohan manusia merupakan pemicu kebakaran. Oleh karena itu, mari kita kenali penyebab terjadinya.
1: Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi hari ini tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya rekan kami yang lainnya akan hadir menemani Anda. Saya Citra Wulandari dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melafika bisa hadir kembali untuk menemani Anda di sore hari ini. Dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, marilah kita bersama-sama mendengarkan Beranda Astacita, tentunya bersama RRI Manado, Gerakan Ayah Teladan dalam Pembangunan Keluarga. Berikutnya ada RRI Wamena dengan kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia, RRI Merauke dengan pendidikan dalam ketahanan keluarga, RRI Samarinda dengan ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan bersama host cantik kita ada Kak Rauli yang nantinya akan menemani Anda bersama di RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar tentunya jangan kemana-mana, masih bersama kami temani Anda semua di program Beranda Astacita Nasional, berjaringan nasional tentunya untuk kebersamaan hari ini, edisi tanggal 23 Juli 2026 tentunya. Dan pendengar, saya Melafika masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti kami hingga berakhir acara ini tentunya, dan masih bersama di RRI Sungai Penuh.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan
1: cita-cita berjalan.

0: organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
1: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
2: Ya, selamat siang.
1: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
2: Sudah, Pak.
1: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
2: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
2: Sosok,
1: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, yeah. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, yeah, berarti ya.
2: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
2: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%
2: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
2: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
2: Ya, jadi kalau ditilik dari apa namanya penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
2: Betul,
1: ya.
2: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
2: Iya, dampak fatherless.
1: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
2: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar enggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya. Membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
2: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Tadi salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
2: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
2: contoh,
1: boleh.
2: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
1: Oh, iya.
2: Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu.
1: Iya,
2: tapi
1: betul.
2: Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
2: Ya, ya,
1: kan
2: begitu,
1: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
2: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
2: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan.

ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri.

Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa

0: pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga, ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama, ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
1: Oh,
0: iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil yang apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga, seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat. Itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan, pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini nih, kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali, ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti, wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita

0: kene peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
0: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa, istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Nah, sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita masuk. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalu qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan, jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.

0: dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
2: Ya, Pak Dokter, Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MAD, MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
3: Iya.
2: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini, Pak?
3: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
2: ya
3: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya, Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabilusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
2: Betul.
3: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
2: Siap.
3: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
2: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
3: Iya.
2: Keluarga adalah madrasah pertama, tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibangun. panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
3: Okay. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
2: proaktif gitu ya,
3: proaktif bergerak gitu, yang namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
2: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
3: Ya, gen otak. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
2: Yeah.
3: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pangloh cina witentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dan peredaran.
2: Ya alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe.
3: Terkait layanan secara umum, penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda itu zona hijau.
4: Selamat sore, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah memberikan program sertifikat halal gratis bagi UMKM di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan Lamsihar Silitonga dari RRI Palembang.
1: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya melalui program sertifikasi halal gratis. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh legalitas halal tanpa terbebani biaya administrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketua APKLI Banyuasin Sumatera Selatan, Panji Latif, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting khususnya bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan semakin mudah diterima masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi bagi kebutuhan.
1: Menurut Panji, selain pendampingan administrasi, para peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenal pentingnya penerapan standar halal dalam setiap tahapan produksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian, kualitas produk lokal dapat terus meningkat sekaligus memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Melalui program sertifikasi halal gratis ini, pelaku UMKM diharapkan dapat naik kelas, memperluas pemasaran hingga ke platform digital, serta meningkatkan pendapatan usaha. Pada akhirnya, program ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan keluarga para pelaku usaha. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Lampung tentang pentingnya sertifikasi halal yang berhasil dihimpun Siti Triyani dari RRI Bandar Lampung.
1: Halo, saya Rira. Menurut saya sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena memberikan rasa aman kepada konsumen itu, terutama umat Islam. Dengan adanya label halal, masyarakat juga tidak perlu ragu lagi terhadap bahan dan proses pembuatannya. Selain itu juga sertifikasi halal juga bisa meningkatkan kepercayaan pembeli sehingga produk lebih diminati.
2: Saya mendukung adanya sertifikasi halal karena dapat meningkatkan nilai jual produk. Sekarang banyak konsumen yang lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Walaupun proses pengurusannya membutuhkan waktu yang persyaratan tertentu, hasil sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan perluas pasar.
3: Saya Ila, menurut saya sertifikat halal itu memang baik, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya ukuran kualitas produk. Banyak usaha kecil yang produknya itu sudah bersih dan aman dikonsumsi, tapi belum memiliki sertifikat karena keterbatasan biaya dan informasi. Pemerintah itu sebaiknya lebih aktif memberikan pendampingan dan mempermudah proses bagi UMKM yang tidak merasa terbebani.
0: Pendengar dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terkait sertifikat halal.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya, terkait sertifikat halal.
2: Baik Bu Nur, seperti apa perkembangan sertifikat halal di Provinsi Jambi sejauh ini Bu?
3: Wah, dari tahun 2024 itu terus berkembang dari tahun ke tahun, sangat meningkat. Nah itu lebih dari tahun ke tahun sangat meningkat. Nah diharapkan sekarang yang program fasilitas itu kan Sultan Septekler. Kalau sekarang ini program yang fasilitas agar percepatan untuk pembuatan sertifikat halal.
2: Untuk program wajib halal sendiri sudah mulai diberlakukan ya Bu ya?
3: Nah kalau untuk memulai dari pencanangan program wajib halal, nah itu dimulai di bulan Oktober tahun 2024. Nah berharapnya masyarakat, ya pemerintah yang menungguin instansi-instansi agar ayo membuat sertifikat halal sebagai bahan apa pun pada minta untuk memfasilitasilah membantu percepatan untuk sertifikat halal, karena kita kan tahu kan kalau pembuatan sertifikat halal itu kan sudah menjamin keberadaan dengan makanan yang beredar dipasarkan dan di apa kan di seluruh Indonesia sama Provinsi Jambi, ya memberikan kejaminan dengan sertifikat halal.
2: Tapi kesadaran pelaku usaha sendiri untuk
3: ya, kalau kita mengukur kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat halal, kayaknya walaupun itu undang-undang, walaupun kita sudah mempersosialisasikan dan mungkin perlunya terus menerus untuk bekerja sama dengan stakeholder lain yang kaitannya mungkin nanti ya, kalau kami dekat di Kementerian Agama mungkin enggak bisa lah jalan sendiri, tapi paling tidak dengan adanya kerjasama, dengan adanya bantuan pemerintah, ya mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, terus adanya mungkin peraturan daerah yang menekankan perlunya pentingnya sertifikat halal, supaya masyarakat jangan cuman mau membuat sertifikat halal karena mereka butuh untuk masuk ke swalayan, cuman butuh untuk ketika mereka untuk mendapat sebagai syarat untuk masuk ke pasaran. Iya. Nah itu aja, tapi kesadaran untuk oh perlunya sertifikat halal belumlah kayaknya. Iya. Nah inilah dibutuhkan pemerintah, perguruan tinggi dan ormas masyarakat yang bisa membantu mensosialisasi, terus menerus membantu mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikat halal.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Pendamping proses produk halal P3H terus mengupayakan percepatan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Waikanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi ketentuan syariat agama dan juga regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Proses pendampingan yang produk halal mayoritas mungkin sudah 50%.
2: Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Waikanan terus didorong untuk segera melaksanakan percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar syariat dan regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Pendamping proses produk halal P3H Kabupaten Waikanan, Siti Rohmah, menjelaskan percepatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Melalui skema self-declare atau pernyataan mandiri kehalalan produk, para pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal secara mudah tanpa dipungut biaya. Ia mengungkapkan program ini difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui pendamping proses produk halal yang membantu proses administrasi hingga terbitnya sertifikat halal bagi UMK secara gratis. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan aspek syariat agama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal.
1: Ya, alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe nih untuk sertifikat halal produknya itu yang non-daging. Karena kami PPH ini kan dikasih wewenang yang dianya prosesnya yang dianya non-daging. Kalau kayak yang dianya berbahan daging, itu bukan wewenang kami. Yang non-daging insya Allah itu udah nyampe 80%, sudah mayoritas sudah kita dampingi.
2: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem produk yang aman sesuai syariat agama dan regulasi pemerintah. Ia berharap para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan fasilitasi gratis ini untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran sekaligus menjamin rasa aman bagi konsumen. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Disko Perindak Kabupaten Kaur mengungkapkan produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 datang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan melarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk, dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Hayan menambahkan bahwa Disko Perindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Seluruh daerah di Bengkulu masuk zona hijau pelayanan publik. Laporan Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Kabar menggembirakan datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Dengan status zona hijau, seluruh daerah di Bengkulu dinilai telah memenuhi berbagai komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan keberhasilan seluruh kabupaten dan kota masuk zona hijau merupakan hasil dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pencapaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang semakin baik dari penyelenggara pelayanan publik. Meski demikian, Mustari mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut. Pasalnya, Ombudsman RI akan menerapkan sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2026 terhadap kinerja pelayanan tahun 2025. Menurutnya terdapat sejumlah indikator tambahan yang akan dimasukkan dalam proses penilaian sehingga standar evaluasi pelayanan publik menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait layanan secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau. Tapi kan mulai 2025 ini ada perubahan penilaian, format penilaian yang dulu namanya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menjadi opini ombudsman penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Ia menjelaskan perubahan sistem penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ombudsman berharap seluruh instansi, kabupaten kota terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, pengelolaan pengaduan hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap berbagai layanan publik yang disediakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Jaga stabilitas harga pangan, Pemkot Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam pangan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Senin lalu. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
1: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting pada hari Senin kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
2: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun, pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
3: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati Hut Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
2: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang Hut Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 pada Agustus mendatang. Laporan disampaikan Desi Hermila, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one shot pada Agustus mendatang. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Sebanyak 997.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafizah Siregar mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
2: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
1: Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafizah Siregar juga menyebut penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung telusuri penyebab kelangkaan BBM dan juga antrian yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya teras saja ya.
2: Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
1: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari. Ya. Tapi kontinus untuk kapal itu datang. Ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
3: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju, mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
4: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu, Bu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa apa ya? Lebih mudah aja, Bu, sebenarnya. Kalau terakhir beli di pom tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih, Pak. Iya.
3: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Di mana saja Anda berada, selamat sore pendengar setia RRI Sungai Penuh. Salam sejahtera dan salam hangat dari hati yang paling dalam untuk Anda di setiap sudut kota Sungai Penuh dan juga hingga seluruh pelosok dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Dan mendengar menemani sore hari Anda yang santai maupun yang masih penuh kesibukan. Nah, saya Melapika hadir membawa semangat, melodi dan juga informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan di siaran sore ini kita akan berkenalan, ya, berkelana lewat irama musik pop yang menenangkan hati, lalu menyelami kekayaan rasa kuliner khas daerah, keindahan budaya dan seni warisan leluhur, serta tips praktis yang berguna untuk keseharian Anda. Dan tetaplah bersama kami karena banyak hal seru yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dengan mendengar sore yang indah terasa lebih hangat dengan irama yang menyentuh hati, mari kita buka perbincangan sore ini dengan alunan musik pop yang menyegarkan suasana. Kali ini pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda ada Maisa Umar dengan Break, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Pendengar di mana saja Anda berada, setelah menikmati melodi tadi, mari tentunya manjakan selera ya. Dan di mana pendengar, Sungai Penuh dan sekitarnya menyimpan kekayaan kuliner yang tak hanya lezat tapi juga penuh dengan cerita. Salah satunya yang patut dicoba adalah gulai asam pade. Nah, masakan dengan kuah asam segar dan pedas lembut jika biasanya dimasak dengan ikan sungai atau daging ini. Bumbu rempah khas yang meresap sempurna juga jangan lupa. Ya, banyak sekali kita lihat di luar sana juga ada banyak makanan khas juga. Dan juga ada keripik singkong pedas. Nah, sekarang ini banyak juga jajanan-jajanan yang bisa Anda coba makan di sekitar lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Itu banyak jajanan, apalagi yang sangat viral untuk beberapa minggu belakangan ini adalah itu lemang pla durian. Pernah nyobain gak? Kalau yang belum cobain, silakan dicobain ya, biar tahu rasanya. Oke, teman paling pas untuk menemani ngopi di sore hari. Nah, kuliner bukan sekedar rasa pendengar, tapi juga cerminan budaya berbagi di tengah keluarga dan tetangga. Nah, semoga bisa jadi inspirasi buat Anda di hari ini. Dan beralih ke hal yang tak kalah menarik juga, pendengar, mengantarkan kita di formasi 16:54. Nah, beralih ke hal yang tak kalah menarik juga, warisan budaya dan seni kita. Dan di mana di tanah Sungai Penuh sendiri, kehidupan masyarakat selalu beriringan dengan seni. Mulai dari tari ranggu dan yang anggun dan penuh makna bersama dengan pencak silat sebagai warisan yang dan juga warisan ketangkasan dan nilai leluhur, hingga lagu-lagu daerah yang menceritakan keindahan alam serta kearifan lokal. Iya, enggak tahu juga ya bahwasanya memang di Sungai Penuh dan Kerinci ini kemarin sempat cerita dengan salah satu maestro juga di Pondok Tinggi ya, bahwasanya memang di Sungai Penuh ini ada beberapa tali. Pendengar baru tahu nih, tali itu bukan hanya tali nuai saja, tali nuai terus juga ada tali itu sebenarnya lagu, pendengar. Kalau di Sungai Penuh itu tali namanya. Ya, di mana lagu yang menyampaikan sebuah perasaan atau kata-kata tertentu di sebuah bait-bait lagu begitu. Dan juga pendengar, tali ini bukan hanya tali naik haji aja. Jadi banyak sekali, kira ternyata ada tali nuai, ada tali malam, ada tali untuk nidurin anak ternyata, ada tali dahe ya, ada tali, banyak sekali kira ternyata ada talinya. Wow, ya istilahnya kita belajar ya juga bahwasanya di Sungai Penuh itu beragam musik dan juga seni itu sudah ada tempatnya yang menceritakan keindahan alam juga serta kearifan lokal juga. Tentunya seni dan budaya ini adalah jati diri kita yang harus terus dijaga dan diwariskan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Mari bangga dengan apa yang kita miliki. Nah, pendengar, mengantarkan kita di informasi 16:56, nanti kita akan bahas kembali informasi-informasi lainnya. Kami akan tetap menemani Anda dengan beragam lagu-lagu slow rock. Sesaat lagi akan kami hadirkan di tepat informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di akhir perjumpaan kita, satu lagu terakhir di segmen Sungai Penuh sore ini di lagu pop dari Indonesia, ada ST12 dengan Jangan Dinanti.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Pria di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz tentunya. Dan masih bersama saya Mela, selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Dan juga untuk Anda di mana saja berada yang mendengarkan kami juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Pendengar, tips sederhana tapi berguna untuk Anda. Yang pertama, tips kesehatan sering lelah, mungkin setelah beraktivitas, istirahatkan mata dan tubuh 5 hingga 10 menit saja setiap 2 jam. Minum air putih cukup dan jangan lupa bergerak ringan agar sirkulasi darah tetap lancar. Dan berikutnya juga tips kebersihan dan kenyamanan rumah. Di mana pendengar, sirkulasi udara dan cahaya matahari yang masuk cukup dapat menjaga ruangan tetap sehat dan segar. Dan juga terakhir tips menikmati waktu, di mana luangkan waktu sejenak tanpa gawai untuk sekedar menikmati secangkir minuman hangat atau berbincang dengan keluarga. Itu adalah obat paling ampuh untuk hati yang lelah tentunya. Dan pendengar, mengantarkan kita informasi 17:09 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan beragam lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Baik pendengar di mana saja berada, dengan berakhirnya lagu Reka Restu berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu slow rock untuk sore hari ini. Dan mengantarkan kita di formasi 17:59 waktu Indonesia Barat, saatnya kami juga akan menghadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Saatnya kami hadirkan tentunya bunyi salawat, bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Peringat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan berikut kami masih temani Anda di kebersamaan malam hari ini.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia

sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu

Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Di mana sejadah berada tentunya mengantarkan kita di informasi 18:58 menit waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa juga kita sudah beranjak di penghujung acara pendengar. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Deciptra yang menemani Anda untuk edisi malam hari nanti. Dan saya Malvika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan tentunya. Dan di acara lainnya tentunya kami masih temani Anda untuk kebersamaan malam hari nanti. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
6: Saksi apa?
7: SK Gatot bukan Pak?
6: Tersangka siapa Pak?
7: SK Gatot.
6: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
8: Pak Gatot
6: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
7: Makasih Pak Jon.
4: Sebelumnya memang KPK telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi tosida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
9: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
10: ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
9: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
9: Terus?
10: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
9: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
9: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja
9: kami. Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
7: permintaan atensi itu dari terdakwa?
10: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
7: Tidak ada yang menyaksikan.
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
8: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
14: ABU has put together, well, internally AI policy.
15: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
14: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead.
13: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
16: So, while we Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
17: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan. Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
19: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
18: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
19: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
22: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
3: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, baik mendengar di mana-mana berada, baru saja berlalu lagu entah dari Afgan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, baik mendengar di mana-mana Anda berada, ini keberhasilan Muhammad Dirga Al-Ghani, siswa Diniyah gitu ya.

Ya, siswa Dinia Al-Azhar Jambi ini meraih prestasi internasional dalam ajang Merit Prize World Matematik di Jepang dan juga menjadi bukti keberhasilan pembinaan bakat dan juga talenta siswa yang dilakukan secara berkelanjutan di sekolah. Direktur Al-Azhar Jambi, Hafiz El Yusufi, mengatakan sekolah terus fokus mengembangkan potensi siswa melalui berbagai program pembinaan, salah satunya dengan menyediakan 38 cabang kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara aktif. Selain itu, setiap hari Sabtu, sekolah juga melaksanakan program Talent School, yang ini pembinaan khusus mengasah kemampuan siswa sesuai dengan minat dan juga potensi yang dimiliki. Melalui program tersebut, para siswa dipersiapkan untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Ya, prestasi yang diraih Muhammad Dirga Al-Ghani diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkembang, tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki pribadi yang tangguh, percaya diri dan juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Aksi pencurian, beralih ke informasi berikut ini, aksi pencurian dengan kekerasan curas yang menimpa seorang wanita lanjut usia berusia 68 tahun di Kota Jambi akhirnya berhasil diungkap secara tuntas oleh jajaran Unit Reserse Kriminal Reskrim Kepolisian Sektor Polsek Jambi Selatan. Dua orang pria yang diduga kuat bertindak sebagai pelaku utama berhasil diamankan hanya berselang beberapa hari setelah melancarkan aksinya. Korban juga diketahui bernama RW, ini seorang warga yang berdomisili di Kecamatan Jambi Selatan. Insiden naas tersebut juga dilaporkan terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu

bersuara dengan tempat kejadian perkara TKP di kawasan Lorong Swadaya RT 02 Kelurahan Talang Bakung dan juga Kecamatan Palmerah Kota Jambi. Berdasarkan hasil penyidikan juga interogasi mendalam, kedua tersangka yang kini telah mendekam di tahanan masing-masing berinisial DD dan juga SW telah mendekam di sel tahanan gitu ya. Dan juga pihak kepolisian membeberkan bahwa motif utama di balik aksi nekat kedua pemuda tersebut murni dipicu oleh faktor tekanan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika dalam perjalanan siasat kejahatannya, kedua pelaku ini sengaja mendatangi kediaman korban pada larut malam dengan pura-pura meminta izin menumpang menggunakan fasilitas toilet di dalam rumah. Namun sesaat setelah korban lengah membuka daun pintu, para pelaku langsung merangsek masuk. Korban secara brutal langsung dibekap menggunakan selembar kain dan juga dipukul pada bagian kepala hingga jatuh tidak sadarkan diri. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang juga memaparkan ini segera setelah menerima laporan resmi dari pihak korban. Jajaran Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan langsung dikerahkan untuk melakukan olah TKP dan juga penyelidikan intensif, termasuk juga melakukan metode profiling terhadap gerak-gerik pelaku yang mencurigakan di sekitar wilayah kelurahan. Hasil pemetaan digital di lapangan tersebut mengarah kuat pada salah satu identitas tersangka. Dan juga bergerak cepat, petugas langsung melakukan penyergapan hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Atas perbuatan pidana yang dilakukannya, kedua tersangka ini Ilham Dede dan juga Iswi kini dijerat dengan sangkaan pasal 472 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang membawa ancaman hukuman kurungan penjara pidana berat. Dan baik pendengar di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Adi juga harus pamit diri dan nanti ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Woi Uti, ini danau pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedang Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patedang Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedang Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto,

0: Pirasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Hei, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahudu lo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.

0: Tempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua,
3: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Jepodata Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: pelajaran sejarah dari dulu cuma Jatidor. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
1: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng,
2: Uti.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Narak tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya, toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.

0: Ya, ya. Hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
1: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
2: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
0: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
2: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
3: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
2: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
4: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
2: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
1: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
0: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
1: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
0: Baiklah, aku percaya ayah saja.
2: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
1: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
2: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
0: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
1: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
2: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
3: Ayo, menangkan sayembara ini.
2: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
0: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
1: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
0: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
2: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
1: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
0: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
1: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja, jadi aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini, dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
0: Baiklah, kita saksikan.
2: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
0: Tidak, Ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
1: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
2: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil, serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
0: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Den Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
0: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
0: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
2: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
1: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
0: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
2: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
0: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugang.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindong?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindong. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindong. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh sabar. Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir
2: dia.
0: Usir
2: dia sekarang juga. Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811-7870-9670. Baik, kita coba terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Mas Reni.
0: Iya, Datuk, apa kabar Datuk?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Rekod aku ni.
0: Iya, silakan tu.
1: Oh, ini Melayu ya.
0: Dendang Melayu ya.
1: Merah jingga aja. Tunggu kita ke radio ni.
0: Merah jingga.
1: Iya.
0: Oh, mantap lagu Datuk.
1: Kita pergi ke radio ini.
0: Iya, okey.
1: Ada lagunya? Ada ya.
0: Merah jingga ada Datuk. Oke, silakan salam-salamnya tuh.
1: Boleh salam-salamnya sama putra Pulontek, semua putra dan putra air panas, ada juga putra Gunung Kunyit, putra Jalan Merah, putra Dewa, ada juga Mbak Ika yang di Jambi, dan apa lagi ini, Mbah Tuyo, Pak Tuo, kru-kru RI, penyiar sendiri, berapa salam semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Dan ada juga Bapak-bapak nih yang berada di Sakaulu dan mamanya Rini juga dapat salam lah dari Datuk. Supaya nyenyak tidurnya pada jumatan malam ini.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi dia. Mama Bapak-bapak nih. Tunggu saya semuanya aja lah yang mendengar suara Datuk berani malam dapat salam lah. Tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya ini.
0: Iya, Tuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita terima satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Iya, terputus, silahkan dicoba kembali. Halo, selamat malam. Ya, silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811-7870-9670. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Air Panas dari Mau Tenggara.
0: Dengan siapa? Suaranya kurang jelas.
2: Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini apa kabar?
0: Sehat, suaranya agak lain nih. Jaringan atau seperti apa nih? Jaringan mungkin ya, hujan ya?
2: Benar. Kurang bersih jaringan pada malam ini.
0: Benar.
2: Oke, selanjutnya.
0: Silahkan.
2: Lagu yang berjudul malam ini Beban Asmara dari Denis
0: Darya. Apa judulnya? Dendang Asmara apa?
2: Beban.
0: Dendam apa?
2: Beban Asmara.
0: Beban Asmara.
2: Iya, Beban Asmara dari Denis Darya.
0: Beban kasih asmara atau beban asmara ya?
2: Iya, beban asmara atau kasih asmara.
0: Iis Dahlia, Beban Asmara, oke.
2: Beban Asmara.
0: Iya, oke. Okay. Silakan salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk mengundi sendiri yang sedang bertugas. Selamat bertugas, semoga sukses segalanya. Dari nama Allah SWT.
0: Amin.
2: Dan selanjutnya, salam selanjutnya untuk kita tadi yang baru bergabung, Datuk Sako.
0: Datuk,
2: salam dari Putai Panas, semoga Datuk dalam keadaan sehat walafiat adanya.
0: Amin.
2: Dalam rahmat Allah SWT.
0: Amin.
2: Semoga Putra Gunung Kunyit, Putra Dewa, Pak Tuo, Mama Eka, dan Mbak Merlina juga, Bunda ini, semoga Mbak Eka di Jambi. Semua-semuanya adalah tanpa terkecuali. Terima salam dari Putra Panas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalian. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu partisipasi Anda.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chat temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pak Hadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Hadi, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Sudah makan, sudah ngopi?
0: Sudah.
1: Lagu Melayu ya Bang Hadi?
0: Lagu Melayu Bunda, silakan.
1: Coba cari lagu Joget Pucuk Pisang.
0: Joget. Lagu daerah mana tuh Bunda?
1: Lagu Melayu.
0: Melayu, Melayu ya, bukan Melayu Jambi.
1: Pucuk
0: Melayu.
1: Pisang.
0: Oke, sambil kita cari Bunda, silakan salam untuk siapa?
1: Salam untuk Bang Wendy, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu saya keluarga ya.
0: Amin.
1: Untuk Datuk Seko juga selamat malam. Untuk Putra Air Panas juga selamat malam. Terima kasih salamnya. Tuh Bunda Panapani juga, Mbak Merlina juga dari Kementan, Pak Darman Bangko, Pak Tunggu juga selamat malam. Ada apa nanti lagu?
0: Ada.
1: Pucuk pisang.
0: Pucuk pisang. Pucuk pisang apa pucuk ubi tadi?
1: Pucuk pisang.
0: Pucuk pisang. Ada. Ada.
1: Nah, pokoknya salam semuanya Bang Wendy ya.
0: Oke Bunda.
1: Ditunggu dulu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk pisang, kirain pucuk ubi tadi Bunda. Silakan di belakang Bunda ini, masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Kami tunggu di line telepon 08117870967. Halo, selamat malam.
2: Selamat Halo. Malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Wendy apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Iya, sengaja nunggu ada gak sih temen untuk ini?
0: Apa
2: saingan
0: tuh?
2: Gitu.
0: Dirman pasti nih.
2: Tapi monitor sungai penuh dari jam berapa ya? Jam 8 kurang 1/4 pindah ke sungai penuh loh. Kan tadi kan judul lagu pas sandiwara kan 3 judul kan?
0: Iya benar.
2: Nah monitor sampai sekali ingat, oh iya ya di ruang siaran, pindahlah dulu ke Jambi.
0: Pas-pasan terus ya?
2: Iya sampai teganya monitor sungai penuh. Ya udah, tadi Bunda Eni minta lagu apa? Joget
0: pucuk ubi. Pucuk pisang.
2: Pucuk pisang, yeah. Aku minta lagu Joget Anak Tiung.
0: Joget Anak Tiung?
2: Iya yeah.
0: Joget Anak Tiung ya?
2: Iya
0: yeah. Oke, Joget Anak Tiung.
2: Iya, yeah, tapi jangan lagu Minang pula.
0: Oh kenapa? Ada ya?
2: Ada kalau salah.
0: Iya kan Joget Anak Tiung nih lagu Melayu.
2: Iya, yeah, Melayu Deli.
0: Melayu Riau.
2: Iya yeah.
0: Oke, pendek lagunya Mbak Ika.
2: Pendek ya?
0: Iya.
2: Gantilah.
0: Ganti boleh. 2 menit cuman.
2: Oh, apa jadinya ya? Kan bingung aku.
0: Cari Joget Anak.

0: Iya, undangan spesial buat Cindy ya. Iya, Bapak Mahmud monitor.
1: Monitor, selalu monitor. Takut kirain. Beliau anak buahnya nggak siaran.
0: Bener. Oh, apalagi kalau nggak sempat terima telepon ya.
1: Benar sekali, cubit kami.
0: Iya, telepon Bapak Mahmudnya. Ya udah, salamnya untuk semuanya ya. Datuk kita udah masuk.
1: Datuk udah.
0: Sudah. Mbah.
1: Mbah. Mbah itu belum.
0: Oh iyalah, mungkin lagi tidur kali ya. Cuaca panas dingin.
1: Cuaca cerah kayaknya nih.
0: Seperti kayak hati Mas Wendy kayaknya ya.
1: Iya benar sekali.
0: Yaudah, lagunya ditunggu buat Mas Wendy. Tetap semangat dalam siarannya ya. Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Okay, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini, silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
1: aduh,
0: ayo.
1: Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

0: 107 MHz RRI Sulepno.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Lah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah kami menemani Anda di ruang rindu dengan tembang Dendang Melayu, dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
1: aduh,
0: ayo.
1: Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Wendy Decitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Pro kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini 24 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan sekali di udara. Tetap di udara merdeka.

Pendengar, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Menemani Anda untuk bersama di edisi hari ini, Gak Farmasi, pukul 10 waktu Indonesia Barat di edisi Jumat 24 Juli 2026.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. 96,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
1: Ya, beberingan kita ikuti untuk pengajian Al-Quran Tegur Kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar, kita akan ikuti di Mutiara Pagi bersama Prosa atau RRI Jambi.
1: .id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau bendera.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar, dan yang haram atau salah.

0: lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa khas putar Sungai Penuh dan gerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh targetkan 20 ribu orang siswa ikuti cek kesehatan gratis pada tahun 2026. Satu koperasi desa Merah Putih di Kota Sungai Penuh, pembangunannya sudah mencapai 100%, sedangkan 6 masih tahap pembangunan. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Citra Ulandari. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh targetkan 20 ribu orang siswa ikutin cek kesehatan gratis pada tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2026 ini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan target pelaksanaan cek kesehatan gratis pada tahun ini mencapai 20 ribu orang siswa. Menurut Eko, pada tahun 2025 yang lalu, realisasi program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi telah mencapai 60%. Ia optimis pada tahun 2026 ini, capaian tersebut akan lebih meningkat lagi. Eko menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2026 telah dimulai sejak bulan Januari. Hingga semester pertama tahun ini, Kota Sungai Penuh tercatat sebagai daerah dengan cakupan cek kesehatan gratis tertinggi di Provinsi Jambi.
3: Khusus untuk CKG anak sekolah di tahun 2025 kemarin, itu capaiannya sekitar 60%. Dan itu sudah termasuk bagus untuk capaian untuk CKG anak sekolah. Namun di tahun ini kita akan mengupayakan kegiatan ini terlaksana maksimal dan terjadi peningkatan cakupan ataupun capaian dari CKG anak sekolah di 2026 ini.
2: Eko menambahkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis melibatkan petugas dari 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan peningkatan cakupan ini, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berharap kondisi kesehatan para siswa dapat terpantau sejak dini, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsi, mengatakan saat ini 7 unit telah melakukan tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Auruduri menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 lainnya masih dalam proses pengerjaan, yakni di Sungai Jernih, Sungai Ning, Koto 2 Pesisir Bukit, Koto Baru Tanah Kampung, Tanjung Muda Hamparan Rawang, serta Air Kuluh Kumun Mudik. Menurut Tiarudin, progres pembangunan 6 KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%.

0: sudah berjalan progres pembangunannya sebanyak 7 KDKMP. Dari 7 tersebut, baru satu yang mencapai proses 100%, yaitu KDKMP Auduri.
1: Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasi KDKMP segera berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Hingga Juli 2026, Kota Sungai Penuh tangani 22 kasus kekerasan anak. Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Berikut laporan Sri Wahyuni.
3: Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh telah menangani sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap anak. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kekerasan seksual masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Inike Puspitaningsih mengatakan, kekerasan seksual masih mendominasi kasus pada perempuan, sementara pada anak laki-laki, kasus yang banyak terjadi merupakan perundungan atau bullying. Pada tahun ini, salah satu kasus yang menjadi perhatian publik, yakni kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang melibatkan tenaga pendidik dengan korban merupakan anak laki-laki.
4: Untuk di Kota Sungai Penuh sendiri, ya hampir sama lah dengan di Provinsi Jambi. Jadi angka kekerasan tertinggi itu masih mendominasi untuk anak perempuan, ya di seksual, untuk anak laki-laki, ya di perundungan. Tetapi yang agak menonjol di 2026, menyimak berita viral ya di Kota Sungai Penuh ya, yang terkait kasus seksual yang di lingkungan pendidikan itu yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak-anak kita. Iya, tetapi yang agak uniknya di tahun ini itu dia kasus seksualnya terkait korban kita anak laki-laki gitu.
3: Inike menyebutkan kelompok usia yang paling rentan menjadi korban berada pada rentan 15 hingga 18 tahun atau usia sekolah jenjang SMP hingga SMA. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian pelaku merupakan orang-orang terdekat atau yang sering berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya mengingatkan peran orang tua sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kekerasan terhadap anak. Perubahan perilaku, emosi, maupun kebiasaan anak perlu menjadi perhatian agar korban dapat segera mendapatkan pendampingan. Sementara untuk mendukung pemulihan korban, pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyediakan layanan pendampingan melalui tenaga psikolog, pendamping hukum, serta pusat pembelajaran keluarga atau puspaga yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mendorong pelaku UMKM mengurus sertifikat halal produk termasuk melalui pemanfaatan program sertifikat halal gratis. Berikut laporan Tatik Wijaya.
5: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare sebelum berakhir pada Oktober 2026. Ketua Tim Jaminan Produk Halal atau CPPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nur Cahaya mengatakan, program tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Pelaku usaha dalam skema self-declare menyatakan bahan baku dan proses produksi yang digunakan telah memenuhi ketentuan halal. Menurutnya program tersebut gratis dan pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping proses produk halal atau PPPH dalam seluruh tahapan pengajuan sertifikat. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 PPPH yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Para pendamping berasal dari berbagai unsur seperti penyuluh agama, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta instansi terkait.
6: Kalau pendampingan tetap, kita tidak ada perubahan ya. Pendampingan tetap dilaksanakan oleh PPH, pendamping proses produk halal, baik dari Kementerian Anbama sendiri, penyuluh agama yang tergabung di penyuluh agama, dan mereka berada di KUA-KUA, kemudian ada dari perguruan tinggi, ada dari ormas, kemudian dari instansi-instansi yang merekrut para pendamping proses produk halal. Jadi jangan khawatir, sudah banyak pendamping proses produk halal untuk mendamping masyarakat untuk pembuatan sertifikat halal.
5: Sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Pemilik UMKM Apon, merek Berkah, Mariani mengatakan produknya telah mengantongi sertifikat halal. Menurutnya, sertifikat tersebut memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk.
7: Penting sertifikat halal ya. Ini untuk ininya, untuk akurasinya kan, supaya meyakinkan konsumen. Penting.
5: Sertifikat halal menurut Mariani juga menjadi salah satu modal penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan olahan. Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal agar daya saing produk lokal semakin meningkat, baik di pasar regional maupun nasional. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 pada Agustus mendatang. Berikut laporan Desi Ermila.
8: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one-shot pada Agustus mendatang. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Sebanyak 97.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafisa Siregar mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
9: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
8: Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar juga menyebut penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rekan informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh targetkan 20 ribu orang siswa ikuti cek kesehatan gratis pada tahun 2026 ini. Satu koperasi desa Merah Putih di Kota Sungai Penuh pembangunan sudah mencapai 100%, sedangkan 6 masih tahap pembangunan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
2: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ini hadiah sisirnya, Om.
1: Maksudnya apa? Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Gua kira ayam.
0: Ayam?
1: Kurang ajar.
0: Sisir, Om.
1: Sisir, sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
0: Punya, Om.
1: Hah?
0: Punya.
1: Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
0: Enggak.
1: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum. Ini, ini.

0: biasa ya, akhirnya.
1: Mundur bang, lagi yuk, fokus.
0: Pe jatuh helm saya.
1: Duh,
0: nggak bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Loh, itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu, Pak.
1: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, Bapak
0: asam uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Ah, disenyum dong, marah sambil senyum.
1: Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
0: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak, kerja keras di dalam, Pak.
1: Bapak saya viralin ya.
0: Bapak saya bisa viralin balik,
1: Bapak. Bapak saya viralin ya, Pak ya. Terus
0: Bapak berapa?
1: Astagfirullahalazim,
0: Bapak. Bapak udah catatan biru.
1: Ini di.
0: Bapak udah catatan
1: biru. Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, Bapak,
0: saya laporin buat saya ya, Pak ya.
1: Ini saya cuma 5.000
0: dong. Pemda.
1: Pemda siapa sih?
0: Ada yang liar nih, Pemda.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Bukan.
0: Bapak
1: enggak.
0: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
3: 9,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, BPRN untuk bersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui RN Digital Audio Streaming, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti untuk kebersamaan untuk edisi pagi ini.

Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan bahwa optimalisasi sektor energi khususnya migas ataupun batu bara harus diimbangi dengan tata kelola yang baik ya, serta memperhatikan aspek lingkungan. Penegasan tersebut disampaikan di sela menghadiri Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi tahun 2026 dengan tema Prospek Energi Jambi, Arah Kebijakan RKAB Batubara, Lifting Migas dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Daerah, yang diselenggarakan tahun perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di Swiss Bell Hotel Jambi Kamis kemarin. Menurut Sekda, pembahasan mengenai optimalisasi sumber daya alam, tata kelola batu bara ya, dan juga peningkatan lifting migas memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Pendengar, ia mengatakan pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik penyelenggaraan forum yang digagas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jambi tersebut karena menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah. Menurutnya, sinergi seluruh pihak diperlukan agar pengembangan sektor ekonomi mampu untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selamat pagi pendengar, akan kita ikuti warta berita sesaat lagi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi pagi ini kita akan ikuti Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultanahtah Jambi mencatat sebanyak 318 titik panas hotspot terpantau di Provinsi Jambi selama Juli 2026. Perkirawan BMKG Sultanahtah Jambi, Hari Taufik, mengatakan titik panas terbanyak berada di Kabupaten Sarulangun dengan 78 titik. Pendengar, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya Merangin 60 titik, Muaro Jambi 48 titik, Tanjung Jabung Barat 42 titik, Bungo 28 titik, Tebo 26 titik, Batanghari 24 titik, serta Kerinci dan Tanjung Jabung Timur masing-masing 6 titik. Hari mengatakan hotspot yang terdeteksi satelit belum tentu merupakan kebakaran hutan dan lahan. Titik panas tersebut masih memerlukan verifikasi di lapangan untuk memastikan ada atau tidak kejadian karhutlah tersebut. Nah, pendengar, meski demikian, ya, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau ini. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menghemat penggunaan air karena musim kemarau diperkirakan langsung hingga Agustus 2026 ini. Pendengar, selamat pagi. Kita nantikan di Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta, dan tentunya untuk Anda semuanya tetap bersama kami di 96,7 MHz. I might never be a knight in shining armor. I might never be the one to take home to mother. I might never be the one who brings you flowers.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%, jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut